0: beraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, setiap orang tuh pasti ya pernah merasa yang namanya tuh jenuh ya, setelah menjalani rutinitas yang sama dalam waktu yang lama, munculnya rasa bosan, kehilangan semangat, atau mungkin perasaan bahwa hari-hari berjalan begitu saja tuh merupakan hal yang cukup wajar ya teman Pro 2. Dan kondisi ini bisa terjadi sama siapa saja ya, baik saat bekerja, belajar, maupun menjalani aktivitas sehari-hari.

hari yang mungkin terasa monoton. Meski memang terdengar sepele, rasa jenuh yang dibiarkan berlarut-larut itu bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan teman berdua. Aktivitas yang biasanya terasa menyenangkan bisa kehilangan daya tariknya, motivasi juga mulai menurun, dan pekerjaan sehari-hari itu terasa lebih berat juga untuk diselesaikan. Jadi tidak jarang ya teman berdua, seseorang juga merasa hidup tuh berjalan di tempat karena memang kurang menemukan hal yang membuatnya bersemangat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngomongin soal rasa jenuh yang pasti tiap orang pernah merasa seperti itu teman Pro 2 ya, setelah menjalani rutinitas yang sama dalam waktu yang lama ya. Munculnya rasa bosan gitu ya, rasa kehilangan semangat atau mungkin perasaan bahwa hari-hari itu berjalan begitu saja ini merupakan hal yang cukup wajar teman Pro 2. Tapi penting juga sih untuk kasih perhatian sama perasaan jenuh ini sebelum semakin menumpuk dan mengganggu keseharian kita. Tentunya dengan melakukan perubahan kecil teman Pro 2 ya, memberi ruang untuk beristirahat atau mungkin mencoba pengalaman yang baru, kamu bisa bantu mengembalikan semangat yang mulai berkurang. Ada banyak sekali cara sederhana yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu coba untuk mengatasi perasaan jenuh yang tidak kunjung hilang ini teman Pro 2. Yang pasti kamu bisa mulai dulu dari mengubah rutinitas kecil dalam keseharian kamu teman Pro 2. Karena rasa jenuh itu seringkali muncul ketika hari-hari kita tuh terasa terlalu sama gitu dan mudah ditebak. Dan rutinitas yang berulang memang bisa memberikan rasa nyaman, tapi jika berlangsung terus-menerus tanpa variasi, biasanya tuh seseorang bisa mulai merasa bosan dan kehilangan antusiasme gitu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kabar baiknya teman Pro 2, mengatasi kejenuhan itu tidak selalu membutuhkan perubahan yang besar dalam hidup ya. Langkah-langkah sederhana seperti mengubah rute perjalanan, mencoba tempat baru untuk belajar, mungkin mengeksplorasi lingkungan yang beda, atau melakukan aktivitas dengan cara yang tidak biasa, itu sudah bisa memberikan pengalaman baru bagi otak. Meski memang terlihat sepele ya teman Pro 2, tapi variasi kecil seperti ini tuh bisa bantu memecah rasa monoton dan membuat keseharian kita tuh terasa lebih segar. Apalagi ketika otak mendapatkan pengalaman yang berbeda dari biasanya, rasa bosan ini tuh cenderung berkurang dan kamu pun lebih mudah menemukan kembali semangat dalam menjalani rutinitas.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kesibukan dan berbagai tanggung jawab sehari-hari ini seringkali membuat seseorang tuh terlalu fokus sama hal-hal yang harus diselesaikan ya. Dan tanpa disadari teman Produa, aktivitas yang mungkin dulu memberikan rasa senang dan menjadi sumber energi tuh perlahan mulai ditinggalkan juga karena dianggap tidak terlalu penting atau tidak produktif ya. Padahal nih, melakukan hal-hal yang disukai itu merupakan bagian penting juga untuk menjaga keseimbangan mental dan juga emosional. Hobi atau aktivitas yang dinikmati itu bisa kasih jeda dari rutinitas, membantu mengurangi stres ya teman Produa, dan juga membuat pikiran tuh terasa lebih segar setelah menghadapi berbagai tuntutan. Karena itu teman Produa, kamu bisa coba untuk meluangkan waktu ya untuk kembali melakukan kegiatan yang membuat kamu tuh merasa lebih hidup gitu. Meski hanya beberapa menit dalam sehari, baca buku, berkebun, menggambar, memasak mungkin, atau dengerin musik aja tuh hobi lainnya ya teman Produa, yang bisa membantu kamu tuh mengembalikan energi dan semangat yang mulai menurun. Dan tentunya ya, dengan memberi ruang untuk menikmati hal-hal yang kamu sukai, keseharian pun bisa terasa lebih seimbang dan menyenangkan.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngomongin teman Pro 2 bagaimana caranya ya mengatasi rasa jenuh yang tidak kunjung hilang. Karena memang teman Pro 2, setiap orang pasti pernah merasa jenuh ya setelah menjalani rutinitas yang sama dalam waktu yang lama. Munculnya rasa bosan ini sebenarnya hal yang cukup wajar teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, meski terdengar sepele, rasa jenuh yang dibiarkan berlarut-larut itu bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Karena itu penting juga teman Pro 2 untuk kasih perhatian sama perasaan jenuh sebelum semakin menumpuk dan mengganggu keseharian ya. Yang pasti kamu bisa mulai dari ubah rutinitas kecil dulu teman Pro 2. Kemudian kamu bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kamu sukai ya. Dan yang pasti kurangi paparan hal-hal yang membuat mental kamu tuh lelah teman Pro 2. Karena ini nih, terlalu banyak mengonsumsi informasi setiap hari ini tuh bisa membuat otak kamu tuh merasa lelah tanpa kamu sadari. Paparan media sosial yang terus menerus ya, berita yang datang silih berganti, dan berbagai tuntutan dari lingkungan sekitar itu bisa buat pikiran terus bekerja tanpa mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Jadi ketika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, rasa jenuh tuh seringkali menjadi semakin kuat teman Pro 2. Pikiran terasa penuh, sulit fokus, dan aktivitas yang biasanya terasa biasa saja mulai tampak membosankan. Jadi alih-alih merasa lebih terhibur, terlalu banyak stimulasi itu justru bisa membuat mental kamu tuh semakin lelah teman Pro 2. Karena itu ya, kamu bisa coba memberi jeda dari berbagai distraksi yang tidak benar-benar diperlukan gitu. Mengurangi waktu di media sosial, batasi konsumsi informasi, atau mungkin meluangkan waktu untuk menikmati suasana yang lebih tenang. Ini bisa bantu pikiran kamu terasa lebih ringan.

0: Radio.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro2, kalau kita ngomongin soal rasa jenuh ya, kadang rasa jenuh itu tuh muncul karena otak kita tuh terlalu lama berada dalam pola yang sama nih teman Pro2. Rutinitas yang terus berulang tanpa variasi, nah ini tuh bisa buat hari-hari terasa monoton ya, dan kurang memberikan rangsangan baru gitu yang membuat seseorang merasa tertarik atau bersemangat. Karena itu teman Pro2, kamu bisa mencoba hal-hal baru, ini bisa menjadi salah satu cara juga untuk mengurangi kejenuhan itu. Kamu bisa pelajari keterampilan baru ya, membaca topik yang belum pernah kamu pelajari sebelumnya, mengikuti kelas, atau mungkin kamu bisa mencoba aktivitas yang selama ini belum pernah kamu lakukan. Karena memang pengalaman baru itu seringkali memberikan perspektif yang berbeda dan membuat pikiran tuh terasa lebih segar teman Pro2. Nah, selain bisa bantu mengurangi kebosanan, tantangan baru ini juga bisa memunculkan kembali rasa penasaran dan semangat untuk belajar. Meski memang dimulai dari hal yang sederhana, pengalaman yang berbeda itu bisa bantu membuat keseharian terasa lebih hidup dan tidak terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yen di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, akhir pekan ya alias weekend ini memang seringkali dianggap sebagai waktu terbaik untuk beristirahat ya setelah menjalani rutinitas yang padat sepanjang minggu. Tidak sedikit juga yang memilih menghabiskan

menghabiskan hari liburnya tuh dengan tidur lebih lama ya, rebahan, nonton serial favorit, atau mungkin sekedar tidak melakukan aktivitas apapun. Dan sebenarnya istirahat memang dibutuhkan tubuh ya teman periode 2, apalagi saat beristirahat tubuh tuh melakukan proses pemulihan ya, mulai dari mengembalikan energi ya, memperbaiki kinerja otot, hingga bantu menjaga kesehatan mental juga. Tapi ada perbedaan antara istirahat dan terlalu lama tidak bergerak, atau biasanya kita sebut dengan mager teman periode 2 ya. Ketika hampir seluruh waktu dihabiskan dengan duduk atau berbaring tanpa aktivitas fisik sama sekali, tubuh kita tuh justru bisa kehilangan ritme alaminya. Banyak orang tuh mengira semakin lama beristirahat ya, maka tubuh tuh akan semakin segar. Padahal nih ya teman periode 2, kenyataannya tidak selalu begitu sebenarnya. Aktivitas fisik dalam intensitas ringan tetap dibutuhkan agar tubuh tuh bekerja secara seimbang. Dan weekend ideal itu bukan berarti harus dipenuhi sama aktivitas atau agenda yang padat ya. Tetap kasih ruang bagi tubuh kamu untuk bergerak secukupnya, biar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

0: lewat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Teman berdua, pernah gak sih kamu merasa setelah seharian rebahan justru tubuh kamu tuh kayak pegal gitu, tidak bertenaga? Nah, kondisi ini ternyata cukup umum terjadi ya teman berdua. Apalagi saat tubuh terlalu lama diam ya, aliran darah tuh menjadi kurang optimal dibanding ketika tubuh bergerak aktif. Otot juga bekerja lebih sedikit sehingga tubuh tuh bisa terasa kaku, terutama pada area leher, punggung dan juga bahu. Selain itu teman berdua, posisi duduk atau berbaring dalam waktu lama ini tuh juga bisa mempengaruhi postur tubuh loh. Apalagi kalau aktivitasnya itu dilakukan sambil terus menatap layar ponsel atau laptop. Tidak sedikit memang orang yang mengeluhkan rasa lelah teman berdua meskipun sepanjang hari itu tidak melakukan aktivitas yang berat. Salah satu penyebabnya adalah tubuh sebenarnya membutuhkan gerakan ringan untuk menjaga energi tetap stabil. Nah, gerakan sederhana seperti berjalan di dalam rumah ya, melakukan peregangan beberapa menit, atau mungkin melakukan pekerjaan ringan ini tuh bisa bantu tubuh kamu tuh tetap aktif tanpa mengurangi waktu istirahat. Karena tubuh manusia tuh memang dirancang untuk beristirahat tapi juga tetap bergerak.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita ngomongin soal mager alias malas gerak teman Produa ya, selain mempengaruhi kondisi fisik, terlalu banyak menghabiskan waktu tanpa aktivitas ini juga bisa berdampak sama suasana hati dan kesehatan mental teman Produa. Di awal ya, rebahan dan bersantai itu memang terasa menyenangkan karena memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat dari tekanan pekerjaan atau aktivitas harian. Tapi ketika dilakukan terlalu lama nih teman Produa, sebagian orang justru mulai merasa bosan, kurang semangat, atau sulit kembali fokus saat memasuki hari kerja. Dan memang ya, kurangnya aktivitas fisik ini juga bisa membuat ritme harian kamu tuh menjadi berubah. Misalnya tidur terlalu siang ya, begadang, atau pola makan yang tidak teratur. Tubuh dan pikiran sebenarnya saling terhubung teman Produa. Saat tubuh bergerak, otak juga mendapat stimulasi yang membantu menjaga suasana hati tetap stabil ya. Karena itu, weekend tidak harus selalu diisi kegiatan yang besar sebenarnya ya. Melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan santai, berkebun mungkin ya, atau mungkin menikmati udara luar itu bisa menjadi bentuk istirahat yang tetap sehat. Tujuan utamanya bukan untuk terus produktif ya teman Produa, tapi menjaga keseimbangan antara relaksasi dan aktivitas.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Teman berdua, bagi banyak orang, weekend dan rebahan ini memang sudah menjadi kombinasi yang sulit untuk dipisahkan ya teman berdua. Kabar baiknya, menikmati waktu santai bukan sesuatu yang salah. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana mengatur pola istirahat biar tetap memberikan manfaat bagi tubuh. Nah, beberapa kebiasaan sederhana bisa diterapkan teman berdua, misalnya tetap jaga jam bangun ya yang tidak terlalu jauh dari hari biasa, menyempatkan peregangan setiap beberapa jam ya, memperhatikan asupan makanan dan air putih, dan juga membatasi waktu menatap layar tanpa jeda teman berdua. Tidak perlu memaksakan olahraga yang berat-berat atau aktivitas yang melelahkan ya teman berdua. Bahkan nih ya, berjalan santai selama beberapa menit saja tuh sudah menjadi bentuk gerakan yang baik untuk tubuh, karena weekend itu seharusnya menjadi waktu untuk mengisi ulang energi ya, bukan membuat tubuh kamu tuh semakin lelah saat kembali beraktivitas.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berkembang.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya Ian harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sepeda di hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, nanti di perjalanan santai siang ya, kamu bakalan ditemenin sama rekan Ian, ada Isa nanti ya, sampai jam 3 sore. So kalau gitu teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat siang dan salam Pro 2.

0: Well, who's next?
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Film Mona versi live action dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 Juli 2026. Adaptasi dari film animasi populer rilis 2016 ini kembali mengangkat kisah petualangan Moana dengan pendekatan visual yang lebih realistis dan megah sehingga diharapkan memberikan pengalaman baru bagi penonton. Dalam versi terbaru ini, karakter Moana diperankan oleh Catherine Lagaya. Sementara itu, Dwayne Johnson kembali dipercaya memerankan Maui, karakter yang sebelumnya ia isi suaranya dalam versi animasi. Keterlibatan Johnson dalam film ini menjadi salah satu daya tarik utama karena sudah sangat dekat dengan karakter tersebut. Cerita film ini masih mengikuti perjalanan Moana, seorang gadis pemberani dari Pulau Motunui yang berlayar melintasi lautan luas demi menyelamatkan masyarakatnya. Dalam petualangannya, ia bekerja sama dengan Maui untuk menghadapi berbagai rintangan, mulai dari ancaman alam hingga makhluk-makhluk misterius dan mengembalikan keseimbangan. Informasi berikutnya, film animasi terbaru Pixar Toy Story 5 akhirnya resmi mengantongi label Certified Fresh di Rotten Tomatoes. Hingga saat ini, film tersebut mengumpulkan skor 94% dari 173 lulusan kritikus yang telah diterbitkan. Meski angka tersebut terbilang sangat tinggi, Toy Story 5 justru menempati posisi terbawah jika dibandingkan dengan seluruh film utama dalam franchise Toy Story. Sebagai gambaran, film pertama dan kedua berhasil meraih skor sempurna 100%, sementara Toy Story 3 memperoleh 98% dan Toy Story 4 mencatatkan 97%. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Sunday Siang, diawali dengan Music Premiere.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke. Okay. Baru aja rilis perdana.
3: Oke.
2: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin musik planner ya.
3: Oke. Okay.
2: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
3: Gema Asmara. Jadi Asmara.

0: Asmara yang bergema.
1: Wis keren. Udah ada Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
1: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
0: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
1: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
1: Tapi emang ini single terbaru berarti ya? Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre?
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Oh.
2: Dangdut agak bisa.
1: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
1: Okay.
2: Terus balik lagi.
1: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
0: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artis yang ada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
1: Oke.
0: Okay. Label kita Niana Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
1: Iya, yeah,
0: nah,
1: betul.
0: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
1: Oh,
0: karena sesuai dengan momen kan.
1: Okay,
0: kalau
1: okay.
0: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
1: Oke.
0: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
1: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
1: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
0: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
1: Oke.
0: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, gue bilang gitu.
1: Wih, kan. Keren
0: dong.
1: Keren.
0: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
0: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
1: Oh, jadi setelah
0: kok sulit ya gitu.
1: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
1: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gemes sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu?
1: Belum pernah. Baru ini berarti. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali. Ya.
2: Juga beda juga sih.
1: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
1: ya.
2: Banget.
0: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
1: ya. Iya.
0: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, karena kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
0: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
1: Oh.
0: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
1: Oke.
2: Susah banget sih lagu.
1: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh ceritanya gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
1: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
1: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga iya begitu. Banyak kasus jadi. Serba salah jadinya gitu.
1: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
0: True story. Kalau yang ini enggak.
1: Oke.
0: Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
1: Oke.
0: Nah, tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
1: Jadi
0: liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Ada ilmu lagi tuh ya.
0: Ada ilmu lagi nerawang.
1: Menerawang orang lain.
0: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Oke, lirik
0: kalau,
1: dulu.
0: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
1: melodi chordnya. Okay.
0: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
0: Selalu hampir semua, 99%. Okay. 99%. Ya, jadi bukan gitu. Bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
1: Oke.
0: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an talent.
0: Ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
0: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
0: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke. Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke. Okay.
1: Dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan mendadak.
0: Oke, oke. Oke.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dangdut,
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ya. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya so-so.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah, asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya kan?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Ini punya dangdut atau punya nyanyi
0: pop? Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Tarawih.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya.
2: Kalau maksudnya nyanyinya.
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi enggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah, iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Jawa. Oh iya. Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak dikempot gitu.
2: Ada sih beberapa request-nya kayak begitu sih ada.
0: Ada. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh, bukan Kak Gema ya.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Oh iya. Itu harus bisa ya. Mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari.
2: Tiap hari di Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, yeah. Timur agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timur agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Pokoknya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di jadi, di kafenya ya. Gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti
2: mati. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat atau iya rungkat.
2: Iya, gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan sebenarnya.
0: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Betul, izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya, sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Oh,
1: yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Tersayung. Oh, iya, benar.
0: Iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh, iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing.
1: Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar dan itu benar-benar hit semua tuh. Sebenarnya satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik.
0: Ya, oh.
1: Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman produser. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di-spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu pelan.
1: Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Itu mimpi salah satu yang utama itu.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya. Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
2: Gak mungkin.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih,
1: bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Kena
1: sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Karena itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe gak ya?
0: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: kayak gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini nanti. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Ya, dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Gue kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, segala macamnya.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren, keren. Kita
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu. Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk ya.
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana ya, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu itu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Nah udah mau kamu yang mana?
0: Amah-amah aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay,
1: supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada ini. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku perlu latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya iya, iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena
0: ya,
1: di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana-gimana nanti. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya iya, oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
0: Gak kelar-kelar lagunya ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu, mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya gak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya? Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat? Keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga? Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke. Seru sih.
1: Seru ya.
0: Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang
2: di apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa ya,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Kalau memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung
0: ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Oh. Waktu itu kayak gitu konsepnya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya, boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemasmara.
2: Ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Okay.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

90.8 FM, Produa Rekendari, teman terbaik kamu. Santai siang, teman Produa. Waktunya Isa temani ruang dengar kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia tengah nanti ya. Sudah diawali dengan Music Premier, dan sekarang waktunya kita masuk lagi ke Hits List yang hari ini. Untuk kamu yang mau mampir, mau request lagu, bisa langsung ke WhatsApp kita yuk di 0821 8830908 atau via mobile application kita juga bisa.

RRI Digital teman Pro 2, atau yang mau main ke Instagram boleh langsung ke Instagram Pro 2 Kendari. Nanti kamu bisa juga join ya via live TikTok kita, pantengin terus di TikTok Pro 2 Kendari, atau lebih tepatnya ke TikTok RRI Kendari ya. Yang mau request di perjalanan santai siang hari ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang di Pro 2 FM, waktunya untuk kamu request lagu favorit kamu teman Pro 2 di Hitslist yang hari ini ya. Yang mau request bisa langsung mampir juga ke live TikTok kita di TikTok Radar Kendari, atau kamu mau requestnya via WhatsApp juga boleh, of course ya. Dan untuk yang mau via Instagram bisa langsung DM kita juga di Instagram Pro 2 Kendari atau ke Instagram Radar Kendari. Kita di Hitslist sampai pukul 12 nanti teman Pro 2, kamu bisa langsung request lagu-lagu yang mau kamu dengarkan. Ada Cat Aero yang lagi join via live TikTok kita. Hai, selamat siang. Request lagu Do the Dance Eyelid. Oke deh, langsung kita carikan dulu ya lagunya teman Pro 2. Untuk kamu juga yang mau request di siang hari ini, mau temani perjalanan siang hari, kamu bisa langsung mampir juga teman Pro 2. Nanti langsung kita putarkan untuk temani kamu beraktivitas biar makin semangat. Biasanya makin lebih semangat ya teman Pro 2 kalau ditemani sama lagu-lagu favorit kamu. Well, langsung kita temani dulu ya. Requestan dari Cat Aero, Do the Dance. Langsung hadir ke ruang dengar kamu.

Yeah. Teman berdua, teman terbaik kamu. 2001 kali lagu yang sekarang juga lagi banyak didengarkan ya. Lagi banyak yang suka dengan satu lagu ini. Bahkan di music videonya teman pro 2 atau di MV-nya itu terakhir kalau yang saya lihat sudah mencapai 3 juta views setelah 7 hari perilisan dari MV-nya. Wow, sangat spektakuler ya lagu yang satu ini. Ternyata bukan hanya lagunya yang memikat, tapi MV-nya juga memikat hati pendengar dan juga penonton dari MV ini. Nah, untuk kamu teman pro 2 yang mau request, boleh dong langsung mampir ya ke live TikTok kita juga di santai siang hari ini. Di TikTok RRI Kendari ada Kak Iqbal. Hai, boleh request lagu enggak, Kak? Boleh, tentu boleh ya. Tadi ada Kit Aero juga bergabung, teman pro 2. Katanya, saya keluar dulu nah soalnya mau terima rapor. Wih, selamat terima rapor ya untuk kamu teman pro 2 yang hari ini juga banyak ya. Yang lagi penamatan, lagi penaikan kelas. Congrats, yang naik ke jenjang baru lagi. Nuansa yang baru lagi, perjalanan baru lagi. Semoga perjalanan kamu yang baru ini teman pro 2 kasih hal-hal baik untuk kamu dan bikin kamu jadi makin semangat, of course, untuk tempuh pendidikan yang the best pokoknya untuk kamu ya. Di santai siang hari ini untuk kamu yang mau request masih bisa teman pro 2 sampai pukul 12 nanti. Isa masih tunggu di WhatsApp kita ya, di 0821 8830908. Atau yang mau main ke Instagram Produk Kendari atau ke RR Kendari juga boleh. Atau biar gampang teman berdua langsung ke live kita. Kamu bisa langsung komen saja lagu yang mau kamu dengarkan di santai siang hari ini. Biar makin semangat, biar juga kamu lebih happy lagi teman berdua dengar lagu-lagu favorit kamu. Ada lagu yang balik lagi di request sama Kit Aero, New Jeans School With You. Nanti kita mau puterin juga lagu requestan dari Kak Iqbal. Katanya mau request lagu judulnya Kunci Hati dari Afgan. Sambil kita cek dulu ya di playlist kita teman Pro 2. Stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Hits list, request lagu kamu teman berdua di live TikTok kita juga ya. Ada Kak Iqbal yang masih stay, ada sahabat juga yang lagi nongkrong di live TikTok kita di perjalanan santai siang hari ini. Lagu dari Juicy Lucy, Fit Mawar De Jong yang baru kamu dengar teman berdua itu tadi requestan dari Kak Iqbal yang katanya Sabtu tetap kerja Kak, Minggu juga kerja, selagi belum demam tetap kerja. Semangat untuk kita semua teman berdua, indis ekonomi pokoknya selama masih diberi kesempatan untuk kerja, why not ya. Seperti Isa yang masih selalu stay teman-teman dengar kamu di hari Sabtu ini, edisi akhir pekan. Happy weekend teman berdua, selamat berakhir pekan untuk kamu yang sambil bekerja, yang bersantai di rumah kah teman berdua, atau dengan beragam aktivitas kamu lah ya di hari Sabtu. Pokoknya enjoy your day sambil request lagu favorit kamu via komentar kita di live TikTok, TikTok Rara Kendari, atau teman berdua juga bisa mampir ke Instagram kita ya, di Instagram Pro2 Kendari. Saya tunggu teman berdua requestan kamu sampai jam 12 nanti.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Di santai siang hari ini kita masih dengan hits list yang harus segera berakhir ya. Di penutup seperti biasa ada Nika. Hai, seperti biasa katanya ke bagian penutup. Dari notifnya kasih menyala dulu ya, lonceng-lonceng ya di TikToknya RR Kendari. Terus juga dari Nika mau request pamit tulus. Ada Kardi juga yang bergabung di penghujung live kita hari ini. Tapi thank you sudah bergabung. Hai, pokoknya untuk kamu teman berdua jangan lupa untuk selalu nyalakan notif ya. Live RR Kendari jangan lupa untuk hits list. Kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat ya, juga di Minggu itu di pukul 10 sampai pukul 12. Tapi kalau untuk Sabtu mulainya di pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. In the end of our hits list today, kita putarkan lagu Tulus requestan dari Andika, lagu Pamit. Seperti kita harus pamit teman berdua di sesi hits list yang hari ini.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM, Produer dari Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini, teman Produer terus berlanjut hadir ke ruang dengar kamu. Dan waktunya kita bersama lagi di Muda Kreatif, informasi seputaran UMKM temani perjalanan santai siang kamu, teman Produer. By the way, apa kabar kamu di akhir pekan? Semoga kamu masih dengan keadaan yang sehat, segar, bugar juga ya. Harus dengan semangat yang baik karena besok masih Minggu, teman Produer. Biasanya bikin deg-degan justru akhir pekan yang sudah di hari Minggu karena bawaannya mengingat ya besok Senin lagi. Tapi semoga kamu masih dengan semangat yang baik ya teman Produer di perjalanan santai siang hari ini. Nanti saya mau ajak kamu kulik-kulik seputaran dengan UMKM di era digital. Nanti kita bahas di perjalanan Muda Kreatif. So stay tune di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa dengarkan kita via streaming di www.rri.co.id.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.

Teman berdua, teman terbaik kamu di perjalanan santai siang hari ini. Ya, waktunya kita hadir lagi di Muda Kreatif untuk kamu, teman berdua. Nah, di zaman sekarang ya, memang teknologi itu jadi hal yang tidak terpisahkan, teman berdua, dari kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya, of course, untuk sektor ekonomi, apalagi UMKM ya. Karena dengan pemanfaatan teknologi digital, jadi faktor penting juga, teman berdua, dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Nah, teman berdua, zaman sekarang ya, banyak pelaku UMKM yang makin memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan yang namanya daya saing, memperluas jangkauan pasar, juga mengembangkan usahanya di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Apalagi dengan transformasi digital ya, memungkinkan sekarang pelaku UMKM memasarkan produk dan jasa secara lebih efektif melalui marketplace, media sosial, sampai aplikasi yang berbasis teknologi. Jadi baratnya mempermudah lah ya, teman berdua, di zaman sekarang untuk mempromosikan barang, apalagi dengan berbagai platform menarik, dengan video-video menarik, teman berdua, ini bisa menjadi ajang untuk promosi melalui pemanfaatan teknologi di zaman sekarang. Makanya penting untuk UMKM terus beradaptasi dengan yang namanya teknologi, teman berdua.

Nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Teman Pre2, teman terbaik kamu. Bicara sore era digital ya, dan kaitannya dengan UMKM teman Pre2. Nah, kalau biasanya yang banyak mempromosikan UMKM adalah pelaku usahanya sendiri, tapi kalau di zaman sekarang ya, dengan semakin pesatnya juga era digital, sekarang banyak konten kreator yang juga turut membantu sebenarnya perkembangan dari UMKM. Jadi banyak konten kreator yang isi kontennya adalah menjejal berbagai kuliner atau tren-tren fashion teman Pro2, yang secara tidak langsung ya juga mempromosikan tempat-tempat tersebut, entah itu yang berbayar ataupun yang memang tidak berbayar, atau mereka hanya mencari untuk kontennya tapi dapat feedback yang timbal balik jadinya ya, bukan hanya untuk konten kreatornya tapi juga untuk pelaku usaha. Nah, itu dia kerennya di zaman sekarang ya teman Pro2. Kayak ada istilah ya, kita tidak pernah tahu mana yang FYP atau FYP. Karena yang FYP biasanya lagi lebih banyak ditonton, terus juga jangkauannya jadinya lebih luas. Jadi we never know kapan usaha tersebut akan viral. Tapi balik lagi teman Pro2, biar usahanya tetap berkelanjutan, tetaplah jadi pengusaha atau menghadirkan produk-produk yang berkualitas. Biar apa? Biar orang tidak hanya beli produk kamu pas lagi tren saja atau lagi viral, tapi benar-benar kembali karena mereka tahu produk kamu punya kualitas yang baik dan akan repurchase atau balik lagi beli lagi teman Pro2. Nah, ini biasanya yang banyak berkaitan adalah dengan makanan. Meskipun ya tiap orang beda selera, tapi biasanya makanan atau usaha atau produk yang punya cita rasa yang memang berkualitas, yang baik, yang bisa diterima teman Pro2, ini akan menjadi UMKM atau usaha-usaha yang akhirnya berkelanjutan dan terus ada sampai sekarang teman Pro2.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan santai siang kita hari ini masih akan terus berlanjut, teman Hero mendengar kamu ya, teman berdua. Dan seperti biasa, kalau sudah jelang pukul 13, nanti kita akan bersama lagi di Sport Update, update informasi olahraga untuk kamu sampai pukul 14 nanti. So, station ya teman berdua, terus dengarkan di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Astaga Tante, kita kenapa?
0: Saada cari kasan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
1: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
0: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
1: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
0: Kerennya Mi, tapi enggak mahal jika itu?
1: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
0: Di mana tempatnya itu?
1: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
0: Mantap, segera Mi kita ke sana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

90.8 FM, Bro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, waktunya kita sport update. Update informasi olahraga untuk kamu lagi, teman Bro 2 ya. Kita ke informasi Piala Dunia dulu, teman Bro 2. Ada Amerika Serikat yang berhasil lolos, teman Bro 2, ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia dengan skor 2-0. Nah, kemenangan ini teman Bro 2 mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang juga meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol dari tuan rumah ini berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan Alex Freeman teman Bro 2 pada menit ke-43. Dan kemenangan ini membuat mereka lolos akhirnya ke babak berikutnya, teman Bro 2. Laga yang berlangsung di Stadion Serol ini pada Sabtu 20 Juni dini hari tadi berlangsung sengit sejak awal, di mana kedua tim memang memburu kemenangan tentunya ya demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Nah, Amerika Serikat yang mendominasi penguasaan bola sepanjang laga memaksa lini belakang Australia harus bekerja ekstra tanpa pertahanan, teman Pro 2, maksudnya untuk menjaga pertahanan ya, yang akhirnya membuat Australia tertinggal 2-0, berusaha mengejar ketertinggalan namun belum membuahkan hasil, sehingga Amerika terbilang cukup puas ya dengan kemenangan 2-0 dengan sejumlah peluang menambah gol yang tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai. By the way, kalau tim favorit kamu bagaimana kabarnya, teman Bro 2? Semoga terus berlanjut ya ke fase-fase berikutnya.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

Masih di sport update, informasi olahraga untuk kamu di perjalanan santai siang hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita ke olahraga bulu tangkis. Ada pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Alwi Farhan yang berhasil memastikan satu tempat di partai final Australia Open 2026 setelah melewati laga semifinal yang tidak mudah, teman Pro 2. Nah, menghadapi wakil dari Hong Kong ya, tempatnya Jason Gunawan, Alwi harus berjuang nih dalam pertandingan 3 game sebelum akhirnya mengamankan kemenangan dan melangkah ke babak penentuan gelar. Keberhasilan menembus final ini, teman Pro 2, jadi bukti perkembangan positif Alwi di level internasional setelah menunjukkan performanya menyajikan sepanjang musim. Ini tinggal selangkah lagi untuk menambah koleksi gelar dan mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia, teman Pro 2.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ya di Sport Update Teman Pradua. Kali ini hadir dengan informasi dari pemerintah yang menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus Teman Pradua memperkuat juga nih sektor sport tourism nasional. Nah, peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 ini digelar di Kantor Injourney Sarina di Jakarta Pusat pada Kamis 18 Juni 2026 lalu, yang secara resmi juga ya dengan pemukulan gendang belek khas Nusa Tenggara Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menghadiri langsung peluncuran tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Indonesia Teman Pradua yang digelar di sirkuit Mandalika ini. Nah, menurut Erick ya, MotoGP tidak hanya menghadirkan kompetisi balap motor dunia, tapi ajang ini juga Teman Pradua jadi sarana untuk terus memperkuat citra Indonesia tentunya di tingkat internasional. Selain itu, Teman Pradua, MotoGP Indonesia juga dikatakan membantu mempromosikan Mandalika, Lombok, dan NTB, kawasan yang terus didorong untuk jadi destinasi sport entertainment atau sporttainment berkelas dunia, Teman Pradua. Dan penyelenggaran ini sebelumnya membuktikan juga kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah. Event ini berlangsung secara profesional dan berkelanjutan, Teman Pradua. Yang kita harapkan ya, memang kalau ada event-event internasional, bukan hanya event olahraganya saja, Teman Pradua, tapi ini juga membangun berbagai sektor. Salah satunya tadi adalah sektor ekonomi, sport tourism, yang dikenal bukan hanya kawasan sirkuitnya saja, Teman Pradua, tapi juga sampai ke kawasan-kawasan wisatanya yang kita harapkan ini bisa hadir nih sebagai manfaat dari hadirnya perhelatan-perhelatan internasional yang diadakan di Indonesia. Yeah.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 14 hari ini, teman berdua, seperti biasa ya, kalau di hari Sabtu nanti kita akan bersama lagi di Indonesia Top 20 lokal. Hari ini kamu bisa dengarkan lagu-lagu yang sering kamu request, teman Pro2. Apakah akan masuk di top chartnya Pro2 Kendari, dan nanti akan disusul juga ya dengan International Top 20 yang segera dengar kamu pukul 15 sampai pukul 16 nanti. So kamu dengarkan sampai tuntas, teman Pro2, di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Bisa sekaligus pamit ya, teman Pro2, dari ruang dengar kamu. Di perjalanan sore ceria nanti ada Vivi yang akan menemani ruang dengar kamu. So, always stay tuned with us, teman Pro2, di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, senang sekali nih Dimas bisa kembali menyapa kamu lagi di akhir pekan ini. Dan selamat menikmati waktu kamu di hari Sabtu yang cerah ceria ini teman Pro 2. Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia, amin. Dimas tanya dong, kamu kemana nih rencana Sabtu ini teman Pro 2? Jalan-jalan kah atau di rumah? Pokoknya apapun aktivitas kamu, dengan siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada lagu viral yang selalu diputar di Pro 2 Kendari. Ini dia Salma Salsabil dengan Hachu di posisi 20 minggu ini. Kita dengerin yuk.
0: 20

0: posisi 19 ada pendatang baru kita juga, Fabio Acer dengan lagu barunya Nikmati Sakitnya. Dari judulnya aja udah galau ya teman Pro 2. Ini udah jadi lagu kebangsaan korban sakit hati dan baru aja dirilis bulan Juni ini ya teman Pro 2, dan langsung disambut dengan positif sama penikmat musik galau. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan yang tidak seimbang nih, dimana ia harus terus disakitin namun memilih untuk menerima demi mempertahankan orang yang dicintai. Aduh, galau abis ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada lagu baru juga yang masuk ke top 20 kita nih, dari Raim Laude, Ikro. Kita dengerin yuk.
1: 18.

0: posisi 17 kita ada Your Side, kolaborasi keren dari Virginius dan juga Novia Bahmen. Yang bikin lagu ini spesial teman Pro 2, mereka itu gak cuma ngasih sentuhan EDM modern, tapi juga memasukkan unsur musik tradisional dari Sumba loh. Bahkan proses kreatifnya juga dilakukan langsung lewat eksplorasi budaya dan melibatkan musisi lokal. Hasilnya, sebuah lagu yang keren, emosional, megah dan punya nuansa etnik yang bikin beda dari lagu-lagu EDM Indonesia pada umumnya. Kalau belum masuk playlist kamu, mungkin sekarang saatnya kasih kesempatan untuk Your Side. Oke, kita lanjut ke posisi 16 teman Pro 2, ada For Revenge dengan Penyangkalan. Kita dengerin yuk.
1: 16.

Asik banget ya pokoknya teman Pro 2. Siapa nih yang suka banget sama lagu ini? Dimas juga. Oke, di posisi 14 teman Pro 2 ada anak gaul Jakarta nih, Farel Hilal dengan lagunya Keliling. Kita dengerin yuk. 14.

Tenang teman Pro2, ini bukan untuk menggantikan versi aslinya ya, tapi justru memberi warna baru yang lebih hangat dan juga magis supaya bisa dinikmati generasi zaman now. Lomba Sihir memaknai lagu ini sebagai cerita tentang persahabatan yang selalu ada saat kita terjatuh. Jadi, nuansa

0: posisi 11 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. FYI teman Pro 2, Duta, Ero, sama Adam ini sempat mampir ke Pro 2 Jakarta loh. Serunya lagi, momen ini tuh bukan cuma jadi ajang promosi lagu terbaru mereka yang berjudul Sederhana, tapi juga jadi kesempatan nostalgia bareng sama penggemar yang tunggu bersama lagu-lagunya Sheila on 7 di ibu kota. Banyak cerita, kenangan, sama vibes hangat yang bikin suasananya lebih akrab nih. Seolah kita tuh lagi reuni kecil sama Sheila on 7. Iya gak sih teman berdua? Gak heran ya kalau sampai sekarang band satu ini masih punya tempat spesial di hati banyak orang. Legend. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita. Ada Mahalini, Bermimpi. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: Posisinya minggu lalu, di posisi 9 ada Marion Jola dengan Bye. MJ ini teman Pro 2 udah bertahan di charts Indonesia Top 20 Kendari sudah lebih dari 10 minggu loh. Bye dari MJ ini jadi salah satu yang terlama bertahan di sini. Cakep. Kita lihat sama-sama ya teman Pro 2, apakah MJ masih bertahan? Sambil pastinya kita nungguin nih update terbaru dari karya Marion Jola tahun ini. Oke, kita lanjut lagi yuk ke posisi 8. Ada Tensi, Jemsi, Bintang 5 yang naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.
1: 8.

Setelah sukses dengan lagu pertamanya, NPD juga langsung tancap gas dengan merilis single barunya yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Unik ya, nyeleneh dan beda dari yang lain pastinya. Ngeheran kalau NPD juga masih banyak di request di Pro 2 Kendari. Oke, lanjut ke posisi 6 teman Pro 2. Ada Ghea Indrawari 1000 kali yang naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.

aktif bahasa lama. Kota ini tak sama tanpamu. FYI juga nih teman Pro2, lagu Nadif ini juga jadi salah satu yang paling lama menempati charts di Indonesia Top 20 Kendari nih. Lebih dari 9 minggu loh, dan ini terus ada di top charts paling atas pokoknya ya. Tapi memang lagu ini seenak ini.

kota Kendari nih teman Pro 2. Kayaknya Dimas doang yang ngerasa ya. Oke, lanjut untuk posisi 4 kita ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.

Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita di minggu ini diisi sama Anggis Devaki, dirimu yang dulu yang sayang banget nih harus turun 2 charts dari posisi jawara minggu lalu. Gak apa-apa ya Anggis ya. Nah teman Pro 2, dirimu yang dulu itu bercerita tentang rasa rindu kepada seseorang yang pernah begitu dekat gitu. Namun sekarang terasa berbeda dan gak lagi kayak dulu gitu. Intinya orangnya tuh udah berubah banget lah. Relate banget kan sama kita nih yang pernah kehilangan seseorang bukan karena pergi tapi karena berubah. Ya udah kita dengerin yuk. Ini dia Anggis Devaki, dirimu yang dulu.

0: dahulu. Dua.
1: Posisi dua minggu ini masih diisi sama Ghea Indrawari lewat lagunya Rutinitas. Lagu Ghea yang ini cocok didengerin di malam akhir pekan ya teman Pro 2. Karena lagu Rutinitas ini tuh makin dekat di hati kita. Apalagi untuk kamu nih yang lagi agak galau. Karena ternyata hidup setelah patah hati memang sering dimulai dari rutinitas-rutinitas kecil yang perlahan bikin kita pulih lagi dan pastinya bisa melupakan masa lalu. Iya kan? Yaudahlah, kita dengerin aja dulu yuk. Ini dia Ghea Indrawari dengan Rutinitas.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita, kita recap dulu yuk posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 diisi oleh Salma Salsabil dengan Hachu. Posisi 19 diisi oleh Fabio Asher, Nikmati Sakitnya. Posisi 18 diisi oleh Raim Laude dengan Ikro. Naik 3 peringkat ke posisi 17 ada Weird Genius, Your Side featuring Novia Bahmit. Naik 3 peringkat ke posisi 16 ada For Revenge dengan Penyangkalan. Naik juga 3 peringkat ke posisi 15, Samuel Cipta dengan lagunya Senja Sudut Kota. Di posisi 14 ada Feral Hilal, Keliling. Posisi 13 diisi oleh Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Di posisi 12 ada It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Di posisi 11 diisi oleh Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 10 kita diisi oleh Mahalini, Bermimpi yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Posisi 9 kita diisi oleh Marian Jola dengan Bye yang turun 3 charts dari minggu lalu. Posisi 8 kita diisi oleh Tensi dan Jemsi dengan Bintang 5. NPD, Sempurnanya Aku naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Seribu Kali dari Gea Indrawari juga naik 3 peringkat ke posisi 6 minggu ini. Posisi 5 kita diisi oleh Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu naik 4 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu harus turun 2 peringkat dari posisi jawara minggu lalu ke posisi 3 minggu ini. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Gitaf dengan Rutinitas.

buat menyenangkan. Yeay. Berbeda dari lagu-lagu galau yang identik sama Bernadia ya, yang dia suka bawain. Kali ini Bernadia hadir dengan nuansa yang lebih hangat dan juga ceria nih teman Pro 2. Lewat lagu ini, ia mengajak kita untuk menikmati momen, berdamai dengan keadaan, dan menciptakan kenangan indah bersama orang-orang terdekat. Asik banget untuk didengerin di waktu weekend kayak gini teman Pro 2. So, selamat untuk Bernadia yang berhasil menempati posisi puncak di minggu ini.

Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. Jadi sering-sering yuk request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 Kendari. Bisa juga request di jam hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Bisa juga request lewat RRI Digital dan juga live Instagram kita di @RRI_Kendarinya2 dan juga TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa lagi teman Pro 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan ya. Dimas pamit, sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Info Pro2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sektor sport tourism nasional. Peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 digelar di kantor Injourney Sarinah, Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Acara ini dibuka secara resmi dengan pemukulan gendang pelek khas Nusa Tenggara Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menghadiri langsung peluncuran ini. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Menurut Erick Thohir, MotoGP tidak hanya menghadirkan kompetisi balap motor dunia, ajang ini juga menjadi sarana untuk memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional. Erick juga mengatakan MotoGP Indonesia membantu mempromosikan Mandalika, Lombok, dan NTB. Kawasan ini terus didorong menjadi destinasi sportainment berkelas dunia. Ia juga menilai penyelenggaraan MotoGP sebelumnya membuktikan kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah. Event ini berlangsung secara profesional dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap Festival Film Indonesia 2026 mampu melahirkan talenta-talenta baru perfilman nasional. Menurutnya, ajang ini dapat menjadi ruang pengembangan bagi sineas muda dengan berbagi gagasan kreatif. Ia pun juga menilai industri film Indonesia saat ini memiliki prospek yang semakin menjanjikan bagi generasi muda. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap karya-karya sinema nasional dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengatakan FFI harus mampu menjaring pemain, sineas, dan penulis cerita berbakat Indonesia. Kehadiran talenta baru dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri perfilman nasional pada masa mendatang. Ia juga meyakini para talenta muda Indonesia memiliki kemampuan menghasilkan karya yang berbeda dan inovatif. Menurutnya, perkembangan industri film saat ini membuka peluang besar bagi lahirnya berbagai gagasan segar. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf melangkah ke babak semifinal Macau Open 2026, menang dalam rubber match melawan wakil asal Hong Kong, China, Ng Kalong Angus dengan skor 2-2, 2-4, 2-1, 16, 2-1, 15. Babak perempat final antara keduanya berlangsung selama 78 menit di Macau East Asian Games Dome pada hari Jumat kemarin waktu setempat. Ini merupakan pertemuan pertama kedua pemain dan pada game pertama langsung berjalan sengit dengan kedua pemain tidak berhenti jual beli poin hingga 3 kali setting. Akan tetapi, Ng yang merupakan unggulan pertama berhasil merebut game pertama dari Yusuf. Pada game kedua, tunggal putra nomor 52 dunia asal Indonesia langsung tampil impresif. Yusuf bermain lebih sabar dan tidak mudah termakan serangan lawan, memudahkannya dalam mencetak poin. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke

0: terbaik kamu. Prodo FM. International Top 20 Prodo Kendari. 20 tanggal lagu hits Prodo Kendari minggu ini.
1: Hai teman Prodo, welcome back with P. Dimase here. But now I present to you the top 20 international charts Prodo Kendari minggu ini. So how are you teman Prodo? Semoga di sore hari ini kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang ya. Karena sekarang Dimas juga akan menemani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Prodo Kendari edisi lagu-lagu internasional. So, are you ready? Alright, let's begin teman Prodo. Di posisi 20 ada yang viral nih, yang selalu diputar di mana-mana ya, dan terngiang-ngiang di kepala kita semua teman Prodo. Ada Nona with Rollerblade. So check this out. 20.

Charts nomor 19 kita ada Ariana Grande, How That I Made You Love Me, yang menjadi single utama dari album terbarunya, That's All. Lagu ini, teman Pro 2, langsung melejit dan sukses debut di posisi puncak Billboard Hot 100. Dan pastinya keren banget, dia berhasil juga masuk ke International Charts Pro 2 Kendari. Selain itu, video musiknya juga dibintangin sama aktor Justin Long dan mengangkat kisah cinta yang gak seimbang nih, lengkap dengan liriknya yang tajam yang jadi sorotan banyak pendengar pastinya. Kamu pasti suka nih, teman Pro 2 ya. Next, untuk charts di posisi 18 ada Le Sserafim featuring J-Hope BTS with Spaghetti. Check this out.

Charts nomor 17 minggu ini masih juga ditempatin sama si cute Eyelid with Not Cute Anymore, teman Perdua. Girl group rookie dari HYBE ini baru saja comeback ya dengan mini album keempat mereka, Mami Lapina Tapai, pada 30 April kemarin. Dan comeback ini juga sukses membawa Eyelid merembus Billboard 200 dengan posisi tertinggi sejauh ini. Pastinya dengan lagu andalan mereka, Not Cute Anymore ini, dan juga jadi salah satu yang terus diputar di Perdua Kendari. Alright, next ke chart selanjutnya, ada Harry Styles with American Girls yang masih stay di chart nomor 16. Check this out. 16.

charts nomor 15 kita ada Madison Beer, Bad Enough, yang naik 5 charts dari posisinya minggu lalu. Lagu ini tuh mengangkat cerita yang cukup relate teman Pro 2 untuk banyak orang nih, tentang sulitnya keluar dari hubungan yang sebenarnya tuh gak sehat alias toxic. Bukan karena masih bahagia ya, tapi karena merasa semuanya tuh belum cukup buruk untuk benar-benar pergi gitu. Untuk video musiknya keren ya, nuansa dongeng sinematiknya bagus, kece. Dan ternyata fun fact-nya ini disutradarain langsung sama Madison Beer sendiri loh. Udah cantik, keren banget lagi ya. Alright then, now kita masuk ke chart nomor 14. Ada Shakira featuring Burma Boy, Die Die. Check this out. 14.

13 ada Lisa, Anita, and Rima with Ghost, teman Pro 2. Lagu ini memadukan sentuhan pop, Latin, dan Afrobeats yang energik, cocok banget dengan semangat pesta sepak bola terbesar di dunia ya. Dan menariknya, ketiganya juga telah membawakan Ghost secara langsung untuk pertama kalinya di panggung pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Gak cuma itu, lagu ini juga mencetak debut streaming terbesar Lisa di Spotify sepanjang tahun 2026. Jadi siap-siap ya, ketagihan dengan anthem yang satu ini. Alright, next di Charge 12 ada Ella Langley, Be Her. Check this out.

0: Gak cuma itu, Speed Demon juga menembus tangga lagu global di Amerika Serikat. Membuktikan kalau karya terbaru Justin ini masih mendapat sambutan besar dari para penggemarnya di seluruh dunia. Jadi buat yang suka lagu dengan energi tinggi dan vibes modern khas Justin Bieber, lagu ini wajib banget masuk playlist kamu di weekend ini. Next you teman Pro 2, we will enter the top 10 international charts Pro 2 Kendari. Charts nomor 10 ada Pink Panther's Stateside. So check this out.
1: Number 10.

Dead Dance. Lady Gaga ini resmi menutup era Mayhem dengan cara yang gak biasa ya teman Pradua. Setelah menyelesaikan rangkaian tur dunia The Mayhem Ball, Gaga ini kemarin menghadirkan proyek film konser sinematiknya berjudul Mayhem Requiem.

0: untuk salah satu era musik terbesarnya, Mayhem. Jadi untuk para Little Monster, Mayhem Requiem bukan sekedar film konser ya, tapi juga penutup yang luar biasa epic, penuh emosi untuk perjalanan era Mayhem. Yes. Next yuk, untuk posisi 8 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Check this out.
1: Number 8.

0: Masih stay di charts nomor 7 kita, ada Taylor Swift with Opalite. Dari Taylor Swift, kabar bahagia masih terus menjadi sorotan nih teman Fredua, karena Taylor dan her fiancé Travis Kelce ini dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada 3 Juli mendatang di New York City. Dimas sih rencananya pengen datang teman Fredua. Ya, terus Dimas mau nyanyi lagu You Belong to Me, You Belong With Me ya. Dan pengen ngasih kado spesial untuk Mbak Taylor yang udah bikin kita semua happy karena musik-musiknya. Alright, kita bergeser ke chart nomor 6 teman Fredua. Ada Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Check this out.
1: Number 6.

0: Top 5 charts kita minggu ini ada Somber with Home Wrecker. Lagu pop upbeat yang menjadi salah satu hit besar di tahun 2026 ini, teman Perdua. Jadi lagu ini tuh hadir setelah Somber itu mendapat nominasi Grammy untuk Best New Artist dan langsung mencuri perhatian pendengar di berbagai platform streaming di seluruh dunia, termasuk di Indonesia nih. Dan FYI, Home Wrecker ini bercerita tentang seseorang yang mulai jatuh hati pada orang yang sudah memiliki pasangan. Aduh. Namun alih-alih bernada negatif, lagu ini tuh justru dibalut rasa percaya diri dan keyakinan kalau kita itu bisa jadi pilihan yang lebih baik dari doi. Mewakili kamu banget gak nih, teman Perdua? Oke, next ke charts nomor 4 kita diisi sama Bruno Mars, Risk It All, yang naik 4 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out.
1: Number 4.

Well, charts nomor 3 minggu ini ada Rise with Fame. Banyak yang belum tahu nih teman Pro 2, kalau lagu ini tuh dibuat untuk merepresent perjuangan menghadapi insecurity di tengah popularitas dan juga tekanan jadi idol. Ditambah visual movie video mereka itu dibuat sinematik dan super keren. Akhirnya Fame ini banyak disukain sama fans-fansnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia pastinya. Nah, untuk Breeze yang lagi dengerin ya, mereka akan merilis mini album kedua mereka dalam waktu dekat. So stay tune ya. Number 2.

Next 1 Pro 2 runner up chart minggu ini ditempati oleh BTS Swim yang naik 1 chart dari posisinya minggu lalu. Teman Pro 2 udah pada tahu lah ya kalau album mereka Arirang ini pecahin banyak rekor dunia. Dan album ini bahkan jadi album K-pop pertama yang bertahan 3 minggu di puncak Billboard 200. Gak cuma itu, BTS juga dipastikan akan konser di GBK Jakarta tanggal 26 dan 27 Desember tahun ini. Makin gak sabar ya lihat performance live mereka nih teman Pro 2. Teman Pro 2, charts kita akhirnya udah sampai ke posisi runner-up ya. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 Kendari, minggu ini kita recap dulu yuk posisi 20 hingga posisi runner-up minggu ini. Here we go. Posisi 20 ada Nona Rollerblade. Posisi 19 kita ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Posisi 18 diisi oleh Le Sserafim Spaghetti featuring J-Hope BTS. Posisi 17 diisi oleh Eyelid Not Cute Anymore. Posisi 16 diisi oleh Harry Styles American Girls. Naik 5 charts ke posisi 15 ada Madison with Bad Enough. Naik 5 charts juga ke posisi 14 ada Shakira feat Burma Boy Die Die. Naik 5 peringkat juga ke posisi 13 ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Di posisi 12 diisi oleh Ella Lingley, Be Her. Justin Bieber, Speed Demon naik 4 charts ke posisi 11 minggu ini. Di posisi 10 diisi oleh Pink Panthers with Stateside. Lady Gaga, The Dead Dance naik 2 charts ke posisi 9 minggu ini. Olivia Rodrigo, Drop Dead naik 4 charts ke posisi 8 minggu ini. Posisi 7 masih diisi oleh Taylor Swift with Opalite. Posisi 6 diisi oleh Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Posisi 5 diisi oleh Somber with Homewrecker yang naik 4 charts dari posisinya minggu lalu. Di charts nomor 4 diisi oleh Bruno Mars with Risk It All. Rise, Fame harus turun 1 charts ke posisi 3 minggu ini. BTS, Swim naik 1 charts ke posisi runner up di minggu ini. Number 1. And the champion of international top 20 charts Pro 2 Kendari masih diisi sama Blackpink with Go, teman Pro 2. Single utama dari mini album terbaru mereka, Deadline ini, baik lagu sama movie videonya, langsung mencuri perhatian penggemarnya di seluruh dunia. Dan masih viral pastinya ya. Setelah menyelesaikan tour studio dunia, setelah menyelesaikan tour dunia mereka yang spektakuler, Jennie, Jisoo, Rose, sama Lisa ini kembali membuktikan ya kekuatan mereka sebagai salah satu grup terbesar di dunia saat ini. So, congrats again untuk Blackpink yang masih stay di posisi puncak minggu ini.

teman-teman Pro 2. Top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah dimasyar ke kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu ya, lagu dari artis kesayangan kamu pastinya, melalui mobile apps RRI Digital. Dan kamu juga bisa kasih playlist requestan kamu di hitlist Pro 2 Kendari lewat TikTok RRI Kendari setiap harinya di jam 10 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. So teman Pro 2, Dimas saya sign out. I'll see you next week teman Pro 2. Bye bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Oh, hai teman Pro 2, selamat sore. Siaran balik lagi bareng Vivi setelah tadi Dimas menemani kamu ya, teman Pro 2 di awal sore ceria dengan International Top 20 Lokal. Kamu gimana nih lagu favorit kamu? Masuk gak nih teman Pro 2? Kalau belum itu artinya kamu masih kurang nih untuk request sebanyak-banyaknya ketika segmen hit list teman Pro 2. Vivi mau reminder lagi buat kamu, kalau hit list kita tuh berada di jam 10 hingga jam 12 siang. Besok pastiin ya kamu request lagu favorit kamu biar minggu depan tuh masuk nih teman Pro 2. Tapi jangan cuma sekali, berkali-kali setiap hari ya teman Pro 2, bukan dalam sehari dua kali tuh lagunya minta diputerin. Tapi kamu usahain itu setiap hari ya, kan setiap hari nih hitlist kita. Jadi kamu bisa tuh setiap hitlist requestnya lagu itu biar masuk di 20 tangga lagu Indonesia atau di International RRI Pro 2 Kendari. Anyway teman Pro 2, seperti biasa udah jam 4 sore kita berada di Bisik Bincang Asik bareng Vivi. Gimana kabarnya semuanya di sore hari ini? Semoga tetap semangat walaupun cuaca lagi panas-panasnya ya di kota Kendari. Kalau ada yang hujan boleh kabarin deh ya teman Pro 2. Mana tahu ada yang on the way ke tempat kamu, bisa tuh di waspadai untuk teman-teman Pro 2 menuju ke lokasi kamu. Jadi bantu share juga ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini udah di weekend tanggal 20 Juni 2026, pertengahan bulan Juni banget nih teman Pro 2. Dan ini anak-anak sekolah lagi pada happy karena udah libur sekolah. Libur telah tiba. Jangan dilanjutin, cukup kamu dengerin aja lagunya Tasya langsung ya teman Pro 2. Ini ditunggu-tunggu akhirnya datang juga waktu libur sekolah. Nah pasti banyak teman Pro 2 yang sudah mulai berpikir mau bikin apa ya liburan nanti. Mau healing kah? Mau rebahan kah? Tahu tetap sibuk cari cuan. Wow. Kita tidak dapat pungkiri anak-anak sekarang tuh pada kreatif-kreatif nih teman Pro 2 dengan mencari cuan. Di siaran sore hari ini kita bahas santai saja ya. Kita seru-seruan bareng seputar momen liburan, mengawali momen liburan nih teman Pro 2. Apa sih keseruan yang bisa kita lakukan di momen libur sekolah? Dan juga yang mau rekomend-rekomend tempat boleh juga nih teman Pro 2, ataupun juga kegiatan-kegiatan produktif boleh. Semuanya kamu bisa bagikan juga, kita bincang asik bareng Vivi di sore hari ini melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 untuk kamu yang ingin rekomendasiin tempat-tempat yang menarik nih yang bisa didatangin adik-adik kita, teman-teman kita. Kita kan masih umur 15 ya teman Pro 2. Gak boleh bohong, gak boleh ya. Anyway, teman Pro 2 tentunya kamu bisa juga gabung melalui DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ii. Bicara tentang liburan, kamu rencana liburannya bikin apa nih teman Pro 2? Atau kemana nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

teman berdua, teman terbaik kamu. Udah ada planning mau kemana, nikmati libur sekolah yang cukup lama ya, teman berdua. Nah, teman berdua, kalau bicara tentang libur sekolah ada dua tipe sih biasanya. Tim yang rebahan aja sama tim harus produktif pokoknya ya. Ini lebih ke pembahasan kakak-kakak ya. Kalau anak SD biasanya ya pasti main ya, teman berdua, dan biasanya udah di schedule kan toh sama orang tua. Nah, biar tidak bingung nih teman berdua, ada beberapa ide yang bisa kamu coba. Mungkin para orang tua lagi bingung nih mau bawa anaknya kemana ya liburannya, atau aktivitasnya apa ya yang tidak perlu keluar dari rumah atau tidak perlu pergi jauh. Nah, yang pertama healing tipis-tipis. Tipis-tipis aja nih teman berdua, tidak harus jauh. Di Kendari udah banyak spot keren. Mau ke pantai ada, mau sunsetan ada, atau nongki santai dan cantik ada juga ya teman berdua. Sekarang sih semuanya yang mau kemana aja boleh, mau indoor outdoor itu udah ada tersedia. Jadi sisa teman berdua menyesuaikan aja nih dengan budgetnya dan juga keperluannya ya teman berdua. Nah, lalu ide yang kedua adalah upgrade skill. Coba belajar hal baru, mulai dari belajar ilmu-ilmu yang menyenangkan teman berdua. Mungkin juga bisa belajar ngedit-ngedit video, desain, atau bahkan mulai bikin konten. Atau yang ketiga nih, side hustle ringan, jualan online, jadi reseller, atau buka jasa kecil-kecilan buat adik-adik si yang punya tangan-tangan kreatif ya, lumayan tuh buat tambah uang jajan kan. Lalu yang mau me time, it's okay teman berdua, dengan main game, nonton series, atau tidur yang cukup. Ini juga sangat penting ya untuk merecharge energi kamu. Nah teman berdua, kalau kamu termasuk yang mana nih, tim santai atau tim produktif nih kamu?

seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

teman-teman Produe, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita masih seru-seruan bareng di Bisik Bincang Asik. Anyway, teman Produe, kalau kita lihat sekarang ya, cara anak muda itu menikmati liburan itu mungkin ada perubahan nih dengan yang dulu. Kalau dulu tuh mungkin identik dengan jalan-jalan. Vivi langsung mau dengan sepatu roda sih, enggak ya. Kalau dulu tuh identik dengan jalan-jalan jauh atau kumpul ramai-ramai. Sekarang justru banyak yang konsepnya simple tapi meaningful nih. Mulai dari staycation yang sederhana, ngopi santai sambil journaling, sampai healing ke tempat yang tidak terlalu ramai. Bahkan ada juga tuh tren yang lagi naik daun ya, solo traveling. Bukan pergi ke solo, tapi bisa jadi sih pergi ke solo tapi solo. Gimana tuh? Solo sendirian ya, teman Produe, jalan-jalan sendirian, jalan sendiri, nonton sendiri, bahkan traveling sendiri. Bukan karena tidak punya teman, tapi ya karena ingin lebih kenal diri sendiri. Dan ternyata itu justru bikin liburan tuh terasa lebih ngena, kena nih teman Produe. Karena kadang ya yang kita butuhkan bukan tempatnya baru, tapi waktu untuk diri sendiri.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Teman Pro juga ada satu hal yang sering kali buat liburan tuh jadinya tidak nyaman nih. Adanya tekanan, aduh harus produktif nih. Padahal ya, teman Pro 2, tidak semua waktu harus diisi dengan hal besar. Produktif itu tidak harus selalu kamu kerja berat, target tinggi, atau harus menghasilkan uang. Kadang hal kecil seperti kamu merapikan kamar kamu, baca buku, atau sekedar olahraga ringan, itu juga sudah termasuk self-improvement ya, teman Pro 2. Jadi kalau liburan sekolah ini, kamu hanya melakukan hal-hal sederhana, it's okay. Oke, tidak apa-apa teman Pro 2, karena yang terpenting adalah kamu tetap beraktivitas walaupun ya pelan-pelan nih teman Pro 2. Dan ingat juga, istirahat juga kan bagian dari produktif ya.

Entah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Teman Prodi 2, teman terbaik kamu. Sebelum kita tutup untuk segmen bisik ya sore hari ini, ada satu hal yang bisa kita ingat bareng-bareng, yaitu liburan bukan tentang seberapa keren aktivitas kita ya, bukan juga tentang seberapa jauh nih kita pergi, tapi tentang bagaimana kita bisa merecharge energi, mengisi ulang energi kita, menenangkan pikiran dan kembali jadi versi yang lebih siap. Karena setelah semua ini, teman Prodi 2, kita bakalan kembali tuh ke rutinitas masing-masing. Jadi manfaatin waktu yang ada, nikmati setiap momen kecil, dan jangan lupa bahagia itu sederhana. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria edisi weekend kali ini bareng Vivi teman Prodi 2. So stay terus di Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Oh my god. Oke deh, teman Radio, ada kabar keren yang akan menjadi informasi pertama Vivi di Ruang Inspiratif. Informasi pilihan kreatif. Nah, teman Radio, ini tuh buat kita tuh semua bangga yang menjadi bagian dari Indonesia. Kenapa? Indonesia kembali nih unjuk gigi di panggung internasional. Kali ini lewat dunia street dance, seorang dancer muda berbakat asal Indonesia, Miu Anantanaya Pranoto, atau yang lebih dikenalnya tuh dengan nama Mata Miu, berhasil mencetak prestasi gemilang di ajang Future Press X Associate 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia. Tidak main-main nih teman Pro 2. Di kompetisi yang mempertemukan penari-penari muda berbakat dari berbagai negara, Mata Miu sukses meraih juara 1 untuk kategori Hip Hop U18. Keren banget kan? Iya, sangat keren nih teman Pro 2. Tapi tidak berhenti di situ, penampilannya tuh yang total dan penuh energi juga bikin dia diganjar penghargaan spesial sebagai Best Dancer Chosen by OSCE. Prestasi ini tentu bukan yang pertama. Sebelumnya Mata Miu juga sudah menorehkan berbagai pencapaian internasional di Vietnam dan juga Korea Selatan. Artinya nih teman Pro 2, konsistensi dan kerja kerasnya benar-benar membuahkan hasil. Well, teman Pro 2, kisah Mata Miu ini jadi bukti nyata kalau talenta anak bangsa itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan semangat, dedikasi, dan juga percaya diri, kita semua juga punya peluang untuk bersinar di panggung dunia. Jadi, terus kembangkan passion kamu ya, teman Pro 2. Siapa tahu, kamu jadi inspirasi berikutnya dari Indonesia.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kamu teman pro 2, kita ke informasi selanjutnya lagi yuk. Ini datang dari kabar burung langka. Setelah hampir 100 tahun tidak terlihat ya, burung langka endemik Indonesia, loriket berdahi biru atau dengan nama latin Carmosina toxopei, kembali ditemukan di dataran tinggi Gunung Kapalat Mada, Pulau Buru, Maluku. Penemuan bersejarah ini dilakukan oleh tim ekspedisi gabungan dari American Bird Conservancy, Bird Tour Asia, dan Yayasan Planet Indonesia setelah melakukan pendakian selama 14 hari di wilayah yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Kemunculan kembali burung loriket berdahi biru ini menjadi kabar baik ya bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Namun spesies yang hanya hidup di Pulau Buru ini masih menghadapi ancaman serius nih teman Pro 2 akibat deforestasi dan penyusutan habitat. Penemuan ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan melindungi satwa endemik Indonesia agar tidak terancam punah.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu

setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Kali ini kita punya cerita inspiratif yang datang dari dunia seni tari. Ini berkaitan tentang identitas, budaya, dan juga semangat memperkenalkan Indonesia ke dunia. Kenalan dulu dengan Alvira O'Sullivan, seorang artistic director dari Sanggar Suara Indonesia Dance yang punya misi sangat keren nih, teman Pro 2, yaitu mengenalkan Acehnes body percussion dan tari ratoh due hingga ke Australia, bahkan ke panggung internasional. Ia lahir di Perth, Australia dengan darah campuran Irlandia dan juga Aceh Indonesia ya. Ternyata tidak buat Alvira ini jauh dari akar budayanya nih teman-teman Pro 2. Justru sebaliknya, melalui seni tari ia menemukan cara paling jujur untuk mengekspresikan siapa dirinya. Perjalanan Alvira juga tidak instan. Ia menimba ilmu di Institut Kesenian Yogyakarta dan Surakarta, lalu memperdalam deh teknik langsung di Aceh bersama para instruktur tari. Dan dedikasinya terhadap budaya ini benar-benar total tas ya teman Pro 2. Tidak hanya di dunia seni, Alvira juga berprestasi di bidang akademik. Ia meraih gelar sarjana studi internasional dari UN South Wales serta gelar sarjana kehormatan studi Indonesia dari Universitas Sydney, teman Pro 2. Bagi Alvira, menari bukan hanya gerakan atau hiburan. Lebih dari itu, teman Pro 2, tari adalah jembatan nih untuk membawa cerita dan juga mengenalkan warisan leluhur Aceh ke dunia yang lebih luas. Kisah ini tentunya jadi pengingat juga untuk kita semua, teman Pro 2, bahwa identitas itu bisa kita rayakan dengan cara yang keren dan juga bermakna, dan lewat passion kita juga bisa jadi duta budaya Indonesia di kancah global. Well.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Teman-teman Pro 2 saja kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita akan mendengarkan suara azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Berawal dari Niat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berawal dari niat, berujung pada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bermanfaat walau hanya sebatas niat. Karena sesungguhnya Allah akan melihat kebajikan pada diri seorang hamba. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, segala kebajikan besar selalu berawal dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tak terlihat itu, itulah niat dalam hati. Ia mungkin kecil, tak terdengar, bahkan tak terketahui manusia. Namun di sisi Allah, niat adalah awal dari segala penilaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan pernah meremehkan niat baik. Bahkan ketika kita belum mampu berbuat, niat pun sudah tercatat sebagai kebajikan, karena Allah melihat apa yang tersembunyi dalam dada, bukan hanya apa yang tampak oleh mata manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Melihat, Maha Mengetahui. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 51. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketika seseorang benar-benar berniat menjadi pribadi yang bermanfaat, menolong, berdakwah, memperbaiki diri, maka saat itu pula ia sedang membuka pintu pertolongan Allah. Sebab ada sunatullah yang sering kita lupakan. Allah akan memudahkan jalan kebajikan bagi siapa saja yang menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan padanya, maka Allah akan memahamkan dalam agama. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari kebajikan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jika kita hari ini merasa belum banyak berbuat kebajikan, jangan putus asa. Perbaiki niatmu, luruskan tujuanmu, Karena bisa jadi niat tulusmu itu hari ini adalah jalan membuka kemudahan-kemudahan yang besar di masa-masa yang akan datang. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah niat yang ikhlas adalah langkah pertama yang Allah lipat gandakan menjadi jalan kemudahan menuju kebajikan, dan kebajikan itu berarti kita menuju ke pintu surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Pro 2 Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria teman Prodi 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita juga masih berada di FYI for your information. Kali ini informasinya datang dari dunia digital Indonesia. Lebih tepatnya dunia digital payment ya, pembayaran di Indonesia sendiri. Penggunaan QRIS oleh wisatawan asing ternyata lagi naik signifikan nih teman Pro 2. Data dari Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS lintas negara dari turis asing yang datang ke Indonesia itu sudah tembus 4,3 triliun rupiah hingga bulan Mei 2026. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan QRIS oleh warga Indonesia di luar negeri yang ada di angka 1,47 triliun rupiah. Artinya, Indonesia semakin jadi destinasi yang ramah cashless buat turis mancanegara. Nah, kalau dilihat dari asal negaranya nih, teman Pro 2, wisatawan dari Malaysia, Tiongkok, dan Singapura jadi yang paling sering menggunakan QRIS saat berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya itu, inovasi QRIS Tap juga semakin banyak dipakai, utamanya di transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT, sampai Transjakarta. Bahkan, sekitar 95% penggunaannya ada di sektor ini. Ini tentunya memperlihatkan ya bahwa dengan menggunakan QRIS itu sangat praktis, tinggal tap langsung jalan. Saat ini sudah ada sekitar 3,2 juta merchant yang mengadopsi QRIS Tap dengan total transaksi mencapai ratusan ribu dan nilai hingga 6,3 triliun rupiah. Ini juga jadi bukti nih kalau sistem pembayaran digital Indonesia makin kuat baik dalam negeri maupun di mata dunia. So, teman Pro 2, hidup cashless sekarang bukan hanya tren tapi juga sudah jadi gaya hidup yang makin memudahkan semua orang termasuk turis internasional.

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Teman terbaik kamu, FYI, for your information nih, teman Proyek 2. Ini kabar dari penyanyi sekaligus performer multi-talenta kebanggaan Indonesia, Agnes Mo, yang kembali menorehkan prestasi internasional. Kali ini, ia resmi bergabung sebagai pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru berjudul Groove Tale. Kabar ini langsung diumumkan lewat akun Instagram pribadinya dan langsung membuat para fans heboh. Yang buat makin keren lagi nih, teman Pro 2, di proyek ini Agnes itu tidak sendirian. Ia akan berkolaborasi dengan deretan bintang Hollywood papan atas seperti Halle Bailey, kemudian Ansel Elgort, Alan Ritzcott, kemudian JB Smoove hingga CeeLo Green. Line up yang sangat powerful ya, teman Pro 2. Film animasi Groove Tale ini diproduksi oleh Imprint Entertainment dan disutradarai oleh Bob Logan, yang sebelumnya tuh dikenal lewat karya The Lego Ninjago Movie. Jadi secara kualitas ya, proyek ini tentunya jelas tidak main-main nih, teman Pro 2. Tidak hanya itu, film ini juga bakal diperkenalkan ANC International Animation Film Festival di Prancis. Ini adalah festival animasi paling bergengsi di dunia, dan ini jadi langkah besar nih yang semakin mengukuhkan posisi Agnes Mo di industri hiburan global. Well, teman Pro 2, prestasi ini jadi bukti ya kalau karya anak bangsa tuh bisa terus bersinar dan bersaing di level dunia. Siapa nih yang makin bangga dan tidak sabar tungguin filmnya? Aku.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. 5 menit jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Waktunya juga Vivi harus sign out dari ruang dengar kamu. Karena sore ceria harus tuntas di pukul 7 malam nanti. Dan lanjut di jaga malam bakalan ada Linsa yang temani kamu. Hai.
1: Hai. Selamat bermalam minggu.
0: Oh my god, ini malam minggu. Iya, apa itu, malam minggu? Aku harus cepat-cepat tidur karena besok mau subuh.
1: Oh iya, apa itu malam minggu? Pokoknya ada malam tidur.
0: Iya, kan udah kan kemarin ya, orang heboh-hebohnya konsernya ya, udah ya.
1: Ya, Linsa akan nemenin teman berdua di perjalanan jaga malam sampai nanti tutup 24 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Vivi selamat beristirahat.
0: Oke, deh, selamat bertugas Linsa. Baik, teman berdua, sudah ada Linsa yang siap menemani perjalanan malam kamu hingga larut nanti di pukul 12 malam. Vivi pamit dari ruang dengar teman berdua. Besok kita ketemu lagi di weekend ya, di hari Minggu pagi. So, pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Родина.
1: Selamat малам, Nuan Prado. Inilah Info Prado bersama saya, Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, teman Prado. Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara menjatuhkan sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan terhadap dua lurah berinisial ZM dan RAK setelah keduanya menjalani sidang disiplin terkait peristiwa yang sempat viral di media sosial. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat ditemui di Kendari Jumat, dilansir dari sultra.antaranews.com, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah tim penegak disiplin memeriksa kedua lurah tersebut bersama seorang staf kelurahan. Menurut dia, kedua lurah tersebut diduga melanggar ketentuan disiplin ASN sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Amir menjelaskan pelanggaran etik yang menjadi pertimbangan pemberian sanksi antara lain karena adanya pertemuan dengan pihak di luar lingkungan kerja yang dilakukan di kantor kelurahan dan di luar jam operasional pemerintahan. Selain kedua lurah tersebut, Pemkot Kendari juga menjatuhkan sanksi disiplin kepada seorang staf kelurahan Poasia berinisial JL berdasarkan hasil pemeriksaan. Kedua lurah membantah adanya aktivitas pesta minuman keras di kantor kelurahan saat peristiwa itu terjadi. Sementara keberadaan dua perempuan di lokasi menurut hasil pemeriksaan internal berkaitan dengan pemesanan yang dilakukan oleh staf berinisial JL melalui aplikasi daring. Ia menambahkan penjatuhan sanksi berat juga mempertimbangkan dampak peristiwa tersebut yang telah viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Menurut dia, aparatur sipil negara dituntut menjaga etika, integritas, dan citra institusi pemerintah dalam menjalankan tugas maupun kehidupan depan bermasyarakat. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Prado. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk menghadirkan ambulans laut guna menunjang pelayanan pasien rujukan dari wilayah pulau-pulau terpencil di daerah tersebut. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Kepala Dinas Kesehatan Sultra Dr. Andi Edi Surahmat saat ditemui di Kendari Jumat menyatakan bahwa pengadaan fasilitas transportasi medis perairan ini bertujuan untuk mempercepat evakuasi pasien dari pulau terpencil menuju fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ia menjelaskan langkah pengadaan ambulans laut ini diambil pemerintah daerah karena melihat besarnya perjuangan para tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di wilayah kepulauan saat merujuk pasien dengan menggunakan kapal tradisional milik masyarakat setempat. Terkait teknis operasional dan pengelolaan sarana tersebut, Edi mengatakan pihak dinas kesehatan masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Sultra apakah nantinya dikelola langsung oleh Pemprov atau diserah terimakan ke pemerintah kabupaten kota. Pasalnya terdapat 10 daerah di Sultra yang memiliki fasilitas kesehatan di wilayah pulau terpencil dan juga terluar. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas dedikasi para nakes di puskesmas wilayah pulau-pulau terpencil yang tetap maksimal memberikan perawatan kepada masyarakat meski di tengah keterbatasan fasilitas. Menurut Edi, para nakes merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat yang rela menempuh perjalanan darat dan laut selama berjam-jam demi menyelamatkan nyawa pasien. Dia juga mengimbau dan meminta masyarakat untuk terus memberikan dukungan moral bagi perjuangan para nakes di lapangan agar mereka dapat terus bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan publik. Demikian Info Prado di malam hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, seneng banget nih Lensa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Radio, jaga malam di malam minggu, oh gini rasanya. Hampir di Sabtu-Sabtu di bulan ini teman Radio Lensa libur ya. Tapi kali ini nemenin kamu di malam minggu ini. Siapa yang malam minggu? Apa sih sebenarnya malam minggu? Definisi malam minggu menurut kamu teman Prado apakah berbeda atau kamu merasa sama saja dengan minggu malam seperti biasanya teman Prado ya? Kalau mungkin ada yang merasa spesial, mungkin hari ini bakal jalan sama doinya, jalan sama orang yang baru, atau mungkin menikmati hari minggu yang indah besok nih teman Prado. Yes. Anyway teman Prado, barengan sama Linsa kita awali dengan obrolan komunitas dulu di perjalanan jaga malam nih. Yes, kalau dengar kata gerakan besar teman Prado, mungkin yang langsung terbayang adalah aksi nasional, kampanye yang besar, atau mungkin proyek dengan ribuan orang nih. Padahal kenyataannya banyak perubahan justru yang lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Menariknya teman Radio, gerakan kecil itu sering muncul dari lingkungan paling dekat, mulai dari sekolah, kampus, komunitas, bahkan dari tongkrongan yang awalnya cuma tempat kumpul biasa. Di kota Kendari sendiri teman Radio, makin banyak juga anak muda yang mulai bergerak ya, lewat cara mereka masing-masing. Ada yang fokus di lingkungan, edukasi, literasi, seni, kesehatan mental, sampai pemberdayaan UMKM lokal. Dan yang menarik, mereka tidak selalu mulai dengan modal besar teman Radua. Kadang cukup dari ide sederhana ya, bikin kelas gratis, aksi bersih lingkungan, kampanye digital, berbagi buku, atau mungkin buka ruang diskusi nih. Karena sebenarnya dampak itu bukan soal seberapa besar kegiatan yang dibuat, tapi seberapa konsisten dampaknya dirasakan orang lain. Seringkali kita berpikir teman Radua harus punya posisi penting dulu nih kayaknya baru bisa buat perubahan. Nah, padahal justru perubahan itu hadir kalau misalnya seseorang memutuskan untuk memulai, salah satunya adalah kamu juga. Dan mungkin pertanyaan yang bisa kita pikirkan hari ini, kalau setiap orang melakukan satu aksi kecil di lingkungannya masing-masing, kira-kira nih teman Pradua, seperti apa hasilnya juga, dan seperti apa wajah kota yang akan kita lihat beberapa tahun ke depan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam

teman-teman berdua, kalau dulu komunitas mungkin sering dianggap cuma tempat kumpul orang dengan minat yang sama ya. Sekarang perannya jauh berkembang nih ya. Komunitas menjadi ruang belajar, ruang mencoba ide, sampai ruang untuk menciptakan dampak sosial. Banyak gerakan yang akhirnya berkembang bukan karena satu orang hebat teman berdua, tapi karena ada sekelompok orang yang memilih untuk bergerak bersama. Anak muda sekarang juga punya kekuatan yang berbeda juga ya dibanding generasi sebelumnya, di mana akses informasi dan juga kemampuan menyebarkan pesan lebih cepat juga nih. Dan lewat media sosial, satu aksi sederhana bisa menginspirasi banyak orang. Tapi tentu juga teman radua, yang paling penting bukan hanya membuat konten tentang perubahan, tapi benar-benar menjalankannya nih. Misalnya mulai mengajak teman memilah sampah, terus juga beli produk, ikut produk-produk lokal, ikut kegiatan sosial, atau juga bangun edukasi, kegiatan-kegiatan edukasi di sekitar juga nih. Dan hal kecil teman perdua ya, bisa dibilang memang memang tidak langsung mengubah dunia teman perdua, tapi hal kecil ini kalau dilakukan terus-menerus pastinya bisa mengubah yang namanya kebiasaan. Dan perubahan kebiasaan itu sering jadi awal perubahan yang lebih besar.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita masih bahas soal obrolan komunitas nih, teman Radua. Di era sekarang kadang muncul anggapan kalau sesuatu dianggap berhasil kalau viral aja, teman Radua. Padahal tidak semua dampak harus ramai dulu baru berarti. Ada banyak gerakan yang mungkin tidak masuk berita, tidak trending, tapi benar-benar mengubah kehidupan orang lain nih. Mengajar anak-anak di akhir pekan, mengumpulkan buku bacaan, dan mengadakan pelatihan gratis, atau sekedar menciptakan ruang aman untuk saling mendengar nih, teman-teman Radua. Dan hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil ya, tapi efeknya bisa panjang nih, karena dampak sosial sering bekerja seperti rantai, dan satu orang terbantu, lalu dia membantu orang lain lagi nih yang sering terlupakan. Perubahan ini bukan soal siapa yang paling terlihat, teman Radua, tapi siapa yang tetap bergerak meskipun tidak selalu mendapatkan perhatian. Jadi kalau hari ini teman Radua lagi lakukan sesuatu yang terasa sederhana, jangan buru-buru merasa itu tidak berarti ya. Bisa jadi yang kecil itu teman Radua lagi bertumbuh nih menjadi sesuatu yang lebih besar.

Kebun Radua, kadang kita merasa perubahan besar hanya lahir dari kota-kota besar ya, padahal setiap daerah punya cerita dan kontribusinya sendiri nih. Seperti kota kita Taman Radua, Kendari juga punya banyak orang yang bergerak di bidangnya masing-masing nih. Ada yang jaga lingkungan, mengembangkan usaha lokal, bangun ruang kreatif, sampai memperkuat budaya. Dan semua itu kasih pesan sederhana kalau perubahan tidak harus menunggu tempat yang sempurna. Mulai dari tempat kita berdiri sekarang, karena memang ketika satu orang bergerak, mungkin hanya terlihat sebagai langkah kecil Taman Radua. Tapi ketika banyak orang melakukan hal yang sama, itu bisa jadi gerakan. Jadi minggu ini mungkin Taman Radua bisa mulai dari satu hal sederhana, satu aksi baik, satu ide yang dijalankan, dan satu kontribusi untuk sekitar. Karena siapa tahu sesuatu yang dimulai dari Kendari hari ini, suatu saat bisa memberi dampak untuk Indonesia. Anyway, Taman Radua, jangan alihkan frekuensimu karena jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah masih barengan sama Linsa. Seperti biasa di hari Sabtu tidak ada music live chat, tapi ada Linsa nemenin kamu dan bakal update info wisata di malam hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dabar.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Pelopan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam di malam minggu ini. Ya, malam minggu teman Radio update informasi soal wisata Aceh nih di malam ini. Dimana kita tahu Sulawesi Tenggara punya kombinasi lengkap ya, dari laut, pulau, sejarah sampai air terjun. Dan tahun ini kalau teman Radio lagi cari ide liburan tanpa harus jauh-jauh keluar daerah, mungkin beberapa destinasi ini bisa masuk daftar nih teman Radio. Dan kalau kita ngomongin wisata Sulawesi Tenggara, rasanya kayaknya sulit melewatkan yang namanya Taman Nasional Wakatobi nih. Nama Wakatobi sendiri berasal dari empat pulau, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan juga Binongko, di mana kawasan ini dikenal sebagai salah satu destinasi bahari paling terkenal di Indonesia karena kekayaan bawah lautnya yang luar biasa. Wakatobi kayaknya tidak hanya didatangi masyarakat lokal Sulawesi Tenggara ya teman Radio, sudah terkenal sampai kancah internasional juga nih. Tapi menariknya, Wakatobi ini bukan cuma soal diving, tapi buat yang tidak menyelam pun pengalaman di sini tetap seru nih, menikmati laut dari dermaga, terus juga snorkeling di perairan dangkal, melihat kehidupan masyarakat pesisir, bahkan sampai menikmati suasana pulau yang ritmenya jauh lebih tenang dibandingkan kota. Wakatobi cocok

untuk kamu teman Pro2 yang memang ingin benar-benar istirahat dari rutinitas dan menikmati suasana yang lebih pelan ya. Dan kalau tahun ini belum sempat keluar jalan-jalan ke pulau jauh-jauh, siapa tahu justru nih teman Pro2 destinasi kelas dunia ini adalah lebih dekat yang dibayangkan juga nih teman Pro2. Gimana cutinya di tahun ini, masih aman untuk dipakai liburan ke Wakatobi gak sih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Kepulauan Radua, kalau suka pemandangan laut biru, pulau-pulau kecil, dan suasana yang terasa eksklusif teman Radua, kamu bisa coba mulai masukkan Pulau Labengki ke wishlist kamu nih. Dan Labengki sering dapat julukan sebagai mini Raja Empat ya, karena punya gugusan pulau karst yang berdiri di atas air biru Tosca juga nih. Di sini teman Radua bukan cuma soal foto bagus, ada pengalaman naik perahu antar pulau, terus juga nikmati laguna, lihat laut dari atas bukit sampai menikmati malam yang jauh dari hiruk pikuk kota. Memang ya teman-teman Radua, perjalanan menuju Labengki ini butuh waktu dan juga persiapan lebih. Tapi justru itulah yang buat pengalaman kesana tuh terasa berbeda. Dan kadang destinasi terbaik teman Radua bukan hal yang paling dekat, tapi yang bikin kita lupa sebentar sama notifikasi dan juga deadline.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.
1: Jangan.

90 main Lopan FM Radio Era Kendari, teman terbaik kamu. Teman terbaik, kita masih bahas soal info wisata di perjalanan jaga malam nih. Kalau ada yang ingin relatif lebih dekat dari Kendari, ada dua nama yang sering masuk daftar wisata favorit. Pertama, Pulau Bokori, teman Pradua, di mana ini adalah pulau kecil terkenal dengan pasir putih dan suasana tropis yang tenang. Bahkan beberapa waktu terakhir Bokori terus didorong sebagai salah satu destinasi unggulan Sulawesi Tenggara. Tempat ini cocok untuk yang suka main air, teman Pradua, piknik atau sekedar menikmati angin laut. Nah, kalau lebih suka suasana hijau dan suara air, pilihan berikutnya adalah Air Terjun Moramo. Moramo punya karakter unik ya, karena aliran airnya bertingkat dan membentuk teras-teras alami di tengah kawasan hutan. Jadi sensasinya bukan sekedar datang lihat air terjun lalu pulang. Di mana dua tempat, dua suasana, tinggal pilih nih, lagi butuh healing versi pantai atau versi alam hijau. Cuman kalau ke Moramo, Lintas saranin kakinya diperkuat ya. Teman Radua, tangganya lumayan cukup tinggi. Begitupun juga di Bokori, yang namanya liburan kayaknya memang tenaga harus tetap diperkuat juga ya, teman Radua.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Dan 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Kita di akhir segmen bahas soal wisata teman Pradua, di mana wisata tidak selalu soal pantai juga nih. Kalau kamu lagi ingin pengalaman yang berbeda, coba arahkan perjalanan ke Benteng Keraton Buton. Benteng ini menjadi salah satu ikon sejarah Sulawesi Tenggara dan dikenal sebagai salah satu kompleks benteng terluas di dunia. Datang ke sini teman Pradua bukan cuma lihat bangunan lama ya, tapi juga melihat bagaimana sejarah maritim dan juga budaya berkembang di wilayah timur Indonesia. Dan mungkin itu yang sering kita lupa teman Pradua. Kadang kita sibuk cari destinasi jauh, padahal daerah sendiri masih simpan banyak tempat yang belum sempat dijelajahi ya. Jadi teman Pradua, untuk kamu nih, kalau tahun ini mau bikin wishlist baru, mungkin tidak harus langsung ke luar negeri atau luar pulau nih. Mulai saja dulu dari Sulawesi Tenggara, karena bisa jadi destinasi favorit berikutnya adalah lebih dekat dari yang selama ini kamu kira nih teman Radua. Anyway, Linsa masih terus nemenin kamu di perjalanan jaga malam. Tapi info wisata saatnya Linsa akhirnya dari ruang dengar kamu, karena jelang tanda waktu pukul 9 malam kita masuk ke segmen sharing time. Saatnya curhat-curhatan ya sih teman Radua untuk kamu. Stay terus di 90.8 FM Radua, dari teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

98.8 FM Radio Rekin dari teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Gimana aktivitasnya di hari Sabtu teman Pradua? Apakah penuh kesibukan atau penuh dengan overthinking? Anyway teman Pradua, di sharing time malam hari ini, kalau kita ngomongin soal akhir pekan nih, kadang tuh yang lagi melaksanakan aktivitasnya tetap beraktivitas, tapi kalau misalnya yang lagi libur mungkin ya diisi dengan liburan atau mungkin diisi dengan pikiran yang banyak atau overthinking nih teman Pradua. Dan kalau ngomongin overthinking, kamu pernah tidak lagi rebahan, badan mungkin sebenarnya lagi capek sekali, lagi pikiran berputar-putar kemana-mana, mulai dari tugas mungkin yang belum selesai, chat yang belum dibalas, keputusan yang tadi diambil, sampai berpikir hal yang bahkan belum tentu terjadi. Lalu teman Pradua muncul pertanyaan klasik, ini saya overthinking atau memang lagi banyak pikiran ya? Nah, untuk anak muda sekarang, rasanya dua hal itu sering kayaknya bercampur ya. Kita hidup di masa yang semuanya terasa cepat nih ya. Ada tekanan untuk produktif, punya pencapaian, update kehidupan, jaga relasi sambil tetap berusaha mengerti sebenarnya kita maunya apa nih. Yang akhirnya otak tuh jadi seperti tab browser yang terbuka terlalu banyak teman Pradua. Dan menariknya juga, berpikir itu sebenarnya bukan hal yang salah, tapi pikiran ini membantu kita juga untuk ambil keputusan, antisipasi resiko, dan juga bagaimana caranya kita berkembang ya dengan pikiran kita juga nih. Yang mulai bikin capek adalah kalau kita terlalu lama tinggal di kepala sendiri sampai lupa untuk bergerak nih. Karena ada bedanya antara memikirkan solusi dan juga terjebak dalam skenario yang belum tentu terjadi. Jadi sebelum menyalahkan diri sendiri karena merasa terlalu banyak berpikir, teman Pradua mungkin coba tanya dulu deh, saya lagi cari jawaban atau cuma memang mengulang kekhawatiran saya?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Teman Radua, kadang kita tidak sadar nih kalau yang bikin capek bukan aktivitas hari ini, tapi pikiran yang tidak berhenti. Contohnya, sudah kirim pesan lalu berkali-kali buka karena takut salah, terus juga dapat kesempatan baru tapi malah sibuk mikir kemungkinan yang gagal, mau istirahat tapi merasa bersalah karena lihat orang lain tuh masih produktif, atau habis cerita sama orang lain kepikiran semalam, tadi saya aneh tidak ya? Padahal belum tentu teman peradu orang lain memikirkan hal yang sama. Dimana overthinking ini sering bikin sesuatu yang kecil terasa besar ya. Dan makin sering kita cari kepastian untuk semua hal, makin sulit juga rasanya untuk tenang nih. Padahal hidup memang tidak selalu kasih semua jawaban di awal, teman peradu. Ada beberapa hal yang baru bisa dipahami setelah dijalani. Makanya kadang kita butuh berhenti sebentar dan juga bertanya nih, apa yang memang bisa saya kontrol sekarang? Karena tidak semua pikiran harus ditanggapi dan tidak semua kekhawatiran juga harus diikuti.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ya.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ini yang

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Kawan Radu, ada satu hal yang sering terjadi di usia sekarang adalah kita mulai membandingkan proses hidup sendiri dengan orang lain. Ya, yes, lihat teman sudah kerja, lihat teman lanjut kuliah, lihat orang lain kelihatannya kayaknya dia sukses ya. Sementara kita masih bingung nih menentukan langkah berikutnya. Dan dari situ pikiran mulai ramai teman Radu, tapi yang sering terlupa adalah kita cuma lihat hasil akhirnya, bukan seluruh proses di belakangnya nih. Setiap orang pastinya punya waktu teman Radua, tantangan dan juga cerita yang berbeda. Jadi kalau sekarang lagi banyak pikiran, bukan berarti kamu kurang hebat. Bisa jadi memang ada banyak hal yang lagi dipikirkan sekaligus nih teman Radua. Yang penting adalah jangan biarkan semua itu dipikul sendirian teman Radua. Kadang menulis cerita sama teman, jalan sebentar, atau mungkin mengurangi waktu layar beberapa saat bisa membantu memberi ruang untuk kepala. Karena otak juga butuh jeda. Bukan supaya berhenti berpikir teman Pradua, tapi supaya bisa berpikir dengan lebih jernih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Praduel, mungkin salah satu tekanan besar anak muda sekarang adalah merasa semuanya tuh harus cepat. Entah itu cepat berhasil, cepat menemukan tujuan, dan cepat harus punya jawabannya sekarang nih teman Praduel. Padahal kenyataannya hidup tidak selalu berjalan sesuai timeline yang kita buat sendiri nih. Dan itu sebenarnya enggak apa-apa sekali. Dan kalau hari ini masih bingung, masih ragu, ataupun juga masih banyak pikiran, bukan berarti kamu tertinggal nih teman Praduel. Bisa jadi kamu cuma lagi ada di fase untuk mencari arah. Yang penting adalah jangan berhenti hidup hanya karena terlalu sibuk memikirkan semuanya ya. Mulai dari hal yang bisa dilakukan hari ini, satu tugas diselesaikan, satu keputusan dibuat, dan satu langkah kecil diambil. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban untuk semua hal teman Praduel, tapi keberanian untuk mulai jalan saja dulu. Anyway teman Radua, di 58 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan sharing time malam hari ini. Masih barengan sama Linsa, update beragam cerita ke ruang dengar kamu di perjalanan Story in Radio di malam hari ini hingga nanti pukul 11 malam, dan dilanjutkan dengan jazz music hingga nanti tutup siaran Radua FM Kendari. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RR Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Selingkuh itu tidak selalu tentang ketahuan. Kadang yang lebih nyakitin justru saat kita tahu, tapi pura-pura gak tahu. Kita senyum, kita pura-pura kuat, padahal hati udah remuk pelan-pelan. Lucunya, orang yang selingkuh sering bilang, gak sengaja jatuh cinta. Padahal, cinta itu bukan lubang yang bikin orang jatuh. Cinta itu pilihan, dan mereka cuma milih untuk menyakiti kita. Awalnya mungkin cuma iseng, balas chat dari orang lain, ngobrol, saling perhatian, katanya cuma teman, tapi intensitasnya lebih dari sekadar teman. Sampai akhirnya, rasa nyaman itu tumbuh di tempat yang salah. Dan yang paling menyedihkan dari selingkuh bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan rasa percaya. Rasa yang dulu bikin hati tenang, sekarang malah bikin waspada setiap kali ada notifikasi di layar ponsel. Kadang, kita tidak sadar seberapa dalam luka itu sampai akhirnya kita takut buat jatuh cinta lagi. Kita jadi orang yang dingin, tertutup, dan ragu setiap kali ada yang mendekat. Tapi dari semua rasa sakit itu, ada satu hal yang bisa kita pelajari. Kita tidak bisa mengatur kesetiaan orang lain, tapi kita bisa memilih buat tidak kehilangan diri sendiri karena disakiti. Selingkuh itu bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena pada akhirnya, yang kehilangan paling besar adalah dia, orang yang rela merusak sesuatu yang tulus demi sesuatu yang cuma sementara. Dan kamu, yang masih bisa berdiri setelah dikhianati, itu sudah cukup bukti kalau hatimu jauh lebih kuat dari rasa sakit yang pernah kamu terima.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk ngasih ke orang lain, ngurusin tanggung jawab, ngejar target, dan memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa diri sendiri juga butuh dihargai. Hadiah untuk diri sendiri itu tidak harus mahal, tidak harus barang mewah atau liburan jauh. Kadang cukup secangkir kopi hangat setelah hari panjang, jalan kaki di sore hari sambil dengar lagu favorit, atau sekedar bilang pelan-pelan ke diri sendiri, "Aku bangga sama kamu sudah sampai sejauh ini." Memberi hadiah untuk diri sendiri itu seperti bilang, "Aku peduli sama kamu, aku mau kamu bahagia walau cuma sebentar." Kita sering lupa kalau hati yang bahagia itu adalah energi paling penting buat bisa terus berjuang. Dan yang menarik, hadiah kecil itu bisa bikin kita lebih kuat. Bukan karena benda atau momen itu sendiri, tapi karena kita ngasih izin pada diri sendiri buat berhenti sebentar, buat bernapas, buat merasakan lega. Jadi malam ini sebelum tidur, coba lihat diri kamu dan pikirkan satu hal. Apa hadiah kecil yang bisa kamu kasih ke dirimu sendiri? Tidak perlu ribet, tidak perlu mewah, yang penting tulus. Karena kamu berhak disayang dan tidak ada yang bisa memberi itu lebih baik selain dirimu sendiri.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak kan info.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

kamu merasa kayak semua orang lagi jalan cepat, sementara kamu masih di tempat yang sama. Kayak teman-teman udah punya pencapaian masing-masing, udah kerja, udah nikah, udah punya sesuatu buat dibanggain, sementara kamu masih berjuang mengatur arah hidup. Dan lucunya, perasaan tertinggal itu datang diam-diam. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu takut. Takut tidak cukup cepat, takut tidak cukup baik, takut tidak akan sampai ke tujuan yang kamu impikan dari dulu. Padahal ya, tidak ada yang salah dengan perjalananmu yang pelan. Tidak semua orang harus sampai di garis finish bersamaan. Ada yang baru mulai, ada yang lagi berhenti sebentar buat istirahat, ada juga yang sudah sampai tapi ternyata capek banget dan pengen balik lagi ke awal. Kita sering lupa kalau hidup bukan lomba lari. Tidak ada piala yang paling cepat sukses, tidak ada medali buat yang paling dulu nikah, tidak ada tepuk tangan paling meriah buat yang kelihatan menang. Kadang, yang paling tenang justru yang tahu cara menikmati jalannya. Yang tahu kalau istirahat sebentar bukan berarti gagal. Yang tahu kalau tersesat juga bagian dari proses menemukan arah. Jadi, kalau malam ini kamu merasa tertinggal, coba tenangkan diri dan bilang pelan-pelan, "Aku tidak tertinggal, aku cuma lagi di waktu yang berbeda." Karena tiap orang punya musimnya masing-masing. Ada yang tumbuh lebih cepat, ada yang mekar lebih lambat, dan semua tetap indah selama kita tidak berhenti bertumbuh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time,
0: story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambal, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun, nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga. Bukan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas

0: mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pradua yang senantiasa setia di program Pradua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Dua Teman Terbaik Kamu RRI Kendari Undur Diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 21 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Minggu 21 Juni 2026. Untuk mengawali siaran kita di pagi hari ini, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD, MPD dengan topik adab kepada kedua orang tua. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Mari sejenak kita menundukkan hati seraya kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Seorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya, serta kewajiban berbakti, menaati, dan berbuat baik terhadap keduanya. Tidak hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya, atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadapnya dan memenuhi kebutuhannya, tapi juga karena Allah telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata tanpa kepada selainnya, sebagaimana firman Allah yang tersebutkan di atas. Jika seorang muslim mengakui hak-hak terhadap kedua orang tuanya dan melaksanakannya dengan sempurna dalam rangka menaati Allah dan melaksanakan wasiatnya, maka di samping itu ia pun berkewajiban memuliakan kedua orang tuanya dengan adab-adab berikut. Pertama, mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah dan tidak menyelisih syariatnya, karena tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuliakan dan mengagungkan keduanya, bersikap santun terhadap keduanya, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan, tidak menghardik keduanya dan tidak mengangkat suara terhadap mereka. Jika berjalan bersama, maka tidak berjalan di depan mereka. Tidak memanggil mereka dengan nama mereka. Tidak bepergian kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Ketiga, berbuat baik terhadap keduanya dengan segala sesuatu yang mampu dilakukan, seperti memberi makanan, pakaian, mengobati, dan mencegah mara bahaya, serta mempertaruhkan jiwa untuk melindungi mereka. Keempat, menyambung hubungan silaturahmi yang tidak ada hubungan rahim kecuali melalui mereka berdua, mendoakan dan memohonkan ampun bagi keduanya, serta melaksanakan janji keduanya dan menghormati teman-teman mereka. Seorang laki-laki dari kaum Ansar pernah datang lalu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masih adakah tersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah mereka meninggal? Nabi SAW kemudian menjawab, iya, ada empat hal. Mendoakan keduanya, memohonkan ampunan bagi keduanya, melaksanakan janji keduanya, menghormati teman-teman keduanya, menyambung tali persaudaraan yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya. Itulah sisa bakti yang harus kamu lakukan terhadap keduanya setelah mereka meninggal dunia. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan bagi kita kedua orang tua. Bagi yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, maka berbaktilah dengan semaksimal mungkin kepada keduanya. Apatah lagi mereka telah berada di usia senja. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, sebab perlakuanmu terhadap keduanya pada hari ini, maka demikian pula Anda akan diperlakukan oleh anak-anak Anda di masa depan. Jangan biarkan kesibukanmu menjadikanmu lalai dari keduanya. Kirimkan doa-doa terbaikmu untuk keduanya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang soleh dan solehah yang banyak berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir di ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2. Jazz Music.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Продолжение
1: Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 di Kota Kendari telah dibuka. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 270 tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan total daya tampung sebanyak 15.777 peserta didik, yang terbagi menjadi 8.851 kursi untuk jenjang sekolah dasar serta 6.926 kursi bagi calon siswa sekolah menengah pertama. Rangkaian kegiatan pendaftaran telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan berjalan sepenuhnya melalui jalur daring demi kemudahan serta keterbukaan proses. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menegaskan seluruh ketentuan dan alur yang diterapkan merupakan lanjutan dari standar pelayanan yang telah disempurnakan. Keempat jalur yang tersedia dirancang untuk menjawab berbagai kondisi calon peserta didik, sekaligus menjamin setiap orang memperoleh kesempatan yang sama. Ia juga mengatakan mekanisme seleksi tahun ini tetap mempertahankan empat jalur utama penerimaan guna menjamin pemerataan dan keadilan akses pendidikan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Alur pelaksanaan dibagi secara bertahap. Pendaftaran awal beserta verifikasi dan validasi data berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Juni dan dilanjutkan dengan pendaftaran tahap kedua pada 24 hingga 25 Juni, sedangkan pengumuman resmi hasil seleksi dijadwalkan jatuh pada tanggal 29 Juni mendatang. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan terus melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar berjalan tertib, aman, dan diharapkan seluruh calon murid baru dapat tertampung di sekolah terdekat sesuai ketentuan, sehingga tercipta akses pendidikan yang transparan, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Kendari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari saat ini masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar khususnya untuk mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah, melainkan sepenuhnya menunggu hasil proses rekrutmen serta penempatan yang akan diatur dan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial. Mekanisme pengisian tenaga pendidik di jaringan sekolah rakyat berjalan secara terpusat. Pemerintah pusat melalui Kemensos telah membuka peluang rekrutmen secara nasional dengan menyediakan kuota sekitar 3.000 posisi guru serta 5.000 tenaga pendidik pendukung guna memperkuat layanan pendidikan di berbagai satuan pendidikan se-Indonesia. Mata pelajaran BK pun sudah tercantum dalam daftar kebutuhan yang dibuka dalam seleksi ini. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Lomba kompetensi siswa LKS tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 2026 resmi ditutup. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Juni 2026 ini diikuti seluruh SMK se-Sulawesi Tenggara dari kota dan kabupaten dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. 6 bidang lomba dipertandingkan mulai dari teknologi informasi, teknologi web, seni game 3 dimensi hingga teknik otomotif. SMK Negeri 6 Kendari keluar sebagai salah satu sekolah terbaik dengan memborong 3 juara 1. 3 siswa SMK Negeri 6 Kendari yang naik podium adalah Ihsan Syarif Nadli, juara 1 IT Software for Business, Laude Muhammad Fahmi, juara 1 Teknologi Web, dan Muhammad Adrian Trijaya, juara 1 Seni Game 3 Dimensi. Kepala Prodi RPL SMK Negeri 6 Kendari, Firawati Asrul, mengatakan suasana kebersamaan dan sportivitas antar peserta sangat terasa. Ketiga duta SMK Negeri 6 Kendari kini fokus persiapan menuju LKS Dikmen tingkat nasional untuk mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita lanjutkan perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu dengan Vivi di pagi hari ini, bakal temanin kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah ada kehangatan matahari di pagi hari ini, perlahan tapi pasti teman Pro 2. Namun bagaimana untuk keseluruhan perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Minggu 21 Juni 2026 ini? Well, teman Pro 2, semoga pagi kamu secerah mood kamu hari ini ya. Buat kamu yang lagi santai, olahraga pagi, atau siap buat jalan-jalan, yuk kita cek dulu update cuaca biar aktivitas kamu semakin lancar. Dari info terbaru nih, teman Pro 2, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini cenderung bervariasi dari cerah berawan hingga berawan. Jadi masih aman lah ya untuk kamu yang mau beraktivitas di luar. Tapi tetap siapin plan cadangan juga nih teman Pro 2, karena ada beberapa wilayah yang juga punya potensi hujan dengan intensitas ringan di waktu tertentu. Well, teman Pro 2, kalau dari perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri, untuk pagi hari diperkirakan secara umum di wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang dan sore hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Butan Tengah, dan Muna. Sementara itu pada malam hari kondisi cuaca kembali didominasi cerah berawan hingga berawan. Adapun pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan dapat terjadi di wilayah Konawe Utara, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, dan Wakatobi. BMKG juga mencatat suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 2 hingga 30 km per jam. Selain itu nih teman Pro 2, masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 15 knot atau sekitar 30 km per jam. Kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah Wakatobi, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Bombana, Kolaka, dan Konawe Kepulauan. BMKG juga mengingatkan masyarakat khususnya nelayan, pelaku transportasi laut, dan pengguna jasa pelayaran agar memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum beraktivitas. Nah, teman Pro 2, buat kamu juga yang berencana ke pantai ya atau aktivitas outdoor di hari Minggu ini dari anginnya tadi ya, teman Pro 2, itu masih relatif aman, tapi tetap hati-hati juga, terutama kalau kamu di area terbuka ataupun juga perairan. Intinya pagi ini masih cukup bersahabat buat kamu nikmati weekend ya. Tapi jangan lupa juga cuaca bisa berubah, jadi tetap siapin payung atau jas hujan ya teman Freddy ya. Biar kamu tetap enjoy tanpa drama kehujanan. Selamat menikmati hari Minggu kamu teman Freddy ya. Tetap semangat dan tetap di Freddy FM Kendari, teman terbaik kamu.

Harapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, setelah tadi kita bahas perkiraan cuaca ya di Sulawesi Tenggara. Nah, saatnya kita bahas hal yang tidak kalah penting di pagi hari. Ada yang udah bisa tebak? Yep, sarapan. Mungkin kamu sedang sarapan juga. Wow, pagi banget ya sarapannya, tapi it's okay, teman Pro 2. Tapi ini kita mau bahasnya bukan sembarang sarapan ya. Sekarang tuh lagi hype dengan sarapan dengan menu kukusan. Tuh, teman Pro 2. Kedengarannya simpel, tapi ternyata manfaatnya tidak sesimpel itu. Luar biasa. Manfaatnya sangat banyak nih, teman Pro 2. Jadi gini, makanan yang dikukus itu kan dikenal lebih sehat ya, karena tidak pakai minyak, jadi otomatis lebih rendah lemak dan juga kalori nih. Tentunya sangat cocok juga untuk kamu yang ingin hidup lebih sehat tanpa harus ribet diet ketat. Tidak hanya itu nih, teman Pro 2, proses kukus juga bikin nutrisi tetap terjaga, mulai dari vitamin sampai mineral penting. Jadi apa yang kamu makan benar-benar diserap maksimal nih dengan tubuh kamu. Yang paling enak nih ya, teman Pro 2, sarapan kukusan itu bikin kamu tuh kenyang lebih lama. Misalnya, kamu makan ubi, jagung, atau telur kukus ya. Energinya ini dilepas pelan-pelan nih. Jadi, kamu tidak gampang lapar sebelum siang. Dan kabar baiknya lagi, metode ini juga bantu jaga kesehatan jantung karena rendah lemak jenuh. Jadi, bukan hanya kenyangnya saja, tapi juga bikin tubuh kamu tuh lebih ringan dan fit buat menjalani aktivitas. Tapi ingat juga nih teman Pro 2, kamu tetap harus pintar pilih menunya. Jangan cuma karbohidrat saja ya teman Pro 2. Coba dikombinasikan dengan protein seperti telur atau tempe plus sayur biar makin seimbang nih. Jadi buat kamu yang pagi ini masih bingung mau sarapan apa ya, mungkin ini saatnya nih kamu coba yang lebih sehat, simpel tapi tetap enak. Sarapan kukusan. Kalau kamu malas buat sendiri, tenang. Pagi-pagi udah banyak tuh penjual kukusan di Kota Kendari, udah banyak. Jadi pastiin kamu sarapan yang sehat, teman Pro 2. Karena hidup sehat itu tidak harus mahal. Yang penting kamu mulai dari kebiasaan kecil, termasuk dari sarapan pagi kamu hari ini. Udah sarapan belum?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Taman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Wah, cahaya mataharinya semakin menghangatkan teman Pro 2. Semakin baik ya, bersahabat di pagi hari ini. Tadi kita udah bahas tentang sarapan. Sekarang kita mau masuk dulu pembahasan kita ke rutinitas kecil yang ini bisa dibilang seringkali diremehkan nih teman Pro 2. Tapi ternyata efeknya itu sangat besar untuk kepercayaan diri kamu, kesehatan mulut. Nah, pernah dengar tidak sih soal tongue scraping nih teman Pro 2? Yes, ini lagi jadi kebiasaan pagi yang mulai banyak dilakuin juga. Dan ternyata manfaatnya itu tidak hanya bikin mulut kamu bersih, tetapi juga buat kamu lebih pede seharian. Jadi gini, tongue scraping ini adalah cara membersihkan permukaan lidah dari bakteri, sisa makanan, dan juga sel mati yang numpuk semalaman. Dan ternyata lidah itu jadi salah satu sumber utama bau mulut. Hayo, coba di tes dulu pagi ini bau mulutnya gimana nih teman Pro 2. Nah, tapi kalau kamu rutin melakukan ini di pagi hari, efek paling terasa adalah nafas jadi lebih segar. Karena bakteri penyebab bau mulut itu langsung dibersihin ya dari akarnya. Tidak hanya itu, tongue scraping ini juga bantu menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan, mulai dari mencegah bakteri berkembang sampai mengurangi resiko masalah gusi dan gigi. Dan yang menarik nih, lidah yang bersih bikin indera perasa kamu tuh jadi lebih maksimal. Jadi sarapan kamu yang kamu makan nih di pagi hari ini teman Pro 2, rasanya tuh biasanya lebih kerasa tuh kalau misalnya kamu melakukan tongue scraping ini teman Pro 2. Dan juga cara pakainya sangat mudah. Kamu tinggal gunakan alat hoses atau yang simple, lalu tarik perlahan dari belakang lidah ke depan. Kamu lakuin 2-3 kali dan selesai. Tidak sampai 1 menit ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen upgrade rutinitas pagi kamu tanpa ribet, ini bisa jadi kebiasaan kecil yang efeknya sangat besar. Mulai dari nafas yang fresh sampai rasa percaya diri yang ikut naik. Karena kadang ya teman Pro 2, hal sederhana seperti ini bisa bikin hari kamu jauh lebih nyaman. So teman Pro 2, mending sebelum kamu sarapan, tongue scraping dulu deh, biar lebih terasa tuh sarapan yang kamu makan di pagi hari ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Baik, kamu pagi-pagi enaknya minum kopi kali ya, Tapon Pro 2. Aromanya tuh bikin rileks, rasanya bikin melek, tapi tunggu dulu. Ternyata tidak semua orang tuh cocok minum kopi loh, Tapon Pro 2. Ada informasi nih, beberapa kelompok yang justru sebaiknya menghindari atau membatasi kopi karena efek kafeinnya itu bisa berdampak ke tubuh. Yang pertama, kalau kamu termasuk orang yang gampang cemas atau sering panik, nah kopi bisa bikin kondisi itu makin terasa. Jantung bisa jadi berdebar, minum lalu pikiran makin tidak tenang, teman pro 2. Terus buat kamu yang punya masalah tidur, nah ini sangat penting juga ya, minum kopi apalagi dekat waktu istirahat itu bisa buat kamu tuh susah tidur atau kualitas tidur jadi menurun. Ada juga buat kamu yang punya masalah lambung, kayak asam lambung naik, kopi tentunya bisa memicu iritasi ya dan bikin perut jadi tidak nyaman. Selain itu, buat kamu dengan tekanan darah tinggi atau gangguan jantung juga perlu hati-hati nih teman pro 2. Kandungan kafein di kopi bisa buat tekanan darah naik sementara. Untuk ibu hamil juga, konsumsi kopi sebaiknya dibatasi ya, karena kafein bisa memengaruhi kondisi janin kalau berlebihan. Dan satu lagi deh ya, yang sering disepelekan, kalau kamu sensitif terhadap kafein, misalnya kamu gampang gelisah, gemetar, atau mual setelah minum kopi, itu tandanya tubuh kamu memang tidak terlalu cocok. Jadi intinya, teman pro 2, kopi itu bukan musuh, tapi juga bukan buat semua orang. Yang penting kamu kenali kondisi tubuh kamu sendiri. Kalau kamu masih aman dan cocok, silakan nikmati kopi pagi kamu. Tapi kalau tubuh kamu kasih sinyal nih teman pro 2, tanda-tanda, mungkin ini saatnya kamu lebih bijak, kurangi atau cari alternatif yang lebih ramah untuk tubuh kamu. Karena yang paling penting itu bukan sekedar kita melek ya, tapi tetap sehat dan juga nyaman menjalani hari.

Selamat pagi teman Proy 2. Di pagi hari ini ya, yang suasananya cukup tenang, ada satu lagu yang bukan hanya enak didengar tapi juga punya makna yang dalam. Lagu ini tuh bakalan mengajak kita untuk lebih mencintai Indonesia dengan segala keberagaman dan juga keindahannya. Kolaborasi keren dari dua penyanyi bersuara khas, Sandy Canester dan Noella, lewat lagu berjudul Indonesiako. Lagu yang penuh rasa, penuh makna, dan sangat cocok nih menemani pagi kita di hari ini. So, teman Pro 2, yuk kita dengerin bareng lagu Indonesiaku dari Sandy Canester dan Noella.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, teman kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang lagi santai di minggu pagi ini, entah kamu lagi rebahan, ngopi, atau siap untuk jalan-jalan atau udah di jalan-jalan nih, teman Pro 2 Car Free Day di hari minggu pagi ini ya. Nah, ini kita mau buka satu topik yang sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. So, teman Pro 2, selama ini tuh kita sering dengar istilah generasi milenial atau Gen Z, tapi ternyata ada satu generasi yang posisinya tuh di tengah-tengah nih. Dibawa ke Gen Z nyambung, milenial juga iya nih. Tapi bukan milenial, Gen Z juga mau mengakui dirinya Gen Z, ya usianya Gen Z. Tapi ketika pembahasan topik milenial, dia cukup nyambung nih, teman Pro 2. Inilah dibilang adanya generasi di tengah-tengah. Anyway, teman Pro 2 ada disebut dengan istilah atau sebutan ya, generasi zilenial. Nah, zilenial ini kedengarannya unik ya, tapi kita tunggu dulu, kita bakal bahas pelan-pelan biar kamu tuh semakin relate juga nih. Mana tahu ternyata kamu ada di tengah-tengah itu. Kamu sebagai generasi zilenial. Jadi kita ke zilenialnya dulu nih, teman Pro 2. Zilenial ini adalah generasi yang lahir di perbatasan. Perbatasan gitu. Perbatasan maksudnya antara tahunnya milenial dan juga Gen Z. Jadi bisa dibilang mereka ini generasi transisi. Kamu mungkin masih ingat masa kecil tanpa smartphone, main di luar rumah.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf

Teman Pro 2 bicara tentang zilenial ya. Kita udah tahu kalau zilenial ini adalah generasi yang berada di antara milenial dan juga Gen Z. Nah, Teman Pro 2, istilah ini makin sering dibahas karena banyak orang yang merasa kok tidak cocok ya dibilangnya saya milenial tapi juga beda nih dengan Gen Z. Jawabannya ya memang kamu ada di tengah-tengah itu. Kamu jembatannya nih Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, kalau bicara tentang zilenial, ciri-cirinya seperti apa saja? Dan mungkin boleh kamu simak baik-baik ya. Lalu kira-kira seberapa relate nih dengan kamu? Pertama, kamu masih ingat tidak masa tanpa internet cepat? Bahkan mungkin dulu tuh pakai SMS, ringtone, atau nonton TV jadi hiburan utamanya nih. Lalu yang kedua, kamu ikut kaget dengan perkembangan teknologi. Dari yang awalnya biasa saja, tiba-tiba sekarang semuanya serba digital. Kerja, komunikasi, sampai hiburan. Lalu ketiga, kamu cukup fleksibel nih Teman Pro 2. Kamu bisa nyambung bicara dengan yang lebih tua, tapi juga tidak ketinggalan tren anak muda zaman sekarang. Dan yang paling khasnya lagi, kamu sering merasa di antara tidak sepenuhnya tua, tapi juga tidak bisa dibilang masih anak muda. Kalau kamu mulai senyum-senyum sendiri sekarang, berarti iya, kamu tahu jawabannya. Nah, Teman Pro 2, tapi kalau bicara tentang zilenial, tentunya punya kelebihan juga nih. Kamu bisa jadi jembatan antara dua generasi. Kamu paham cara berpikir yang lebih lama, tapi juga cepat adaptasi dengan hal yang baru. Dalam dunia kerja misalnya, kamu cenderung lebih fleksibel, kamu bisa serius, tapi juga tetap santai. Kamu tetap bisa kerja konvensional, tapi juga nyaman dengan sistem digital. Di sisi lain, kamu juga punya tuh perspektif yang unik. Kamu tidak gampang kaget sama perubahan karena kamu ya sudah melewati fase transisi itu sendiri. Jadi kalau selama ini kamu merasa bingung nih masuk generasi mana, mungkin sebenarnya itu bukan kelemahan, itu justru jadi kekuatan kamu. Akhirnya tahu nih, oh ternyata saya generasi zilenial nih, antara Gen Z dan juga milenial.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat inurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Taman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, lanjut lagi bahas seputar zilenial ini, Taman Pro 2. Kita mau bicara tentang yang bikin zilenial itu menarik. Apa yang bikin menarik? Ya, pengalaman hidupnya nih, Taman Pro 2. Kamu tuh tumbuh di masa transisi besar teknologi. Jadi kamu punya arsip hidup nih. Dua era sekaligus, era sebelum internet mendominasi dan era saat semuanya sudah ada di genggaman tangan. Ini buat cara pandang kamu tuh juga beda. Kamu tidak langsung percaya semua hal yang viral, tapi juga tidak terlalu ketinggalan tren. Kamu cenderung mikir dulu nih, tapi tetap bisa cepat adaptasi kalau dibutuhkan. Dan jujur nih teman perdua, tidak semua orang itu punya pengalaman hidup seunik ini. Sekarang kita mau bahas juga dari sisi positifnya. Jadi zilenial itu punya kelebihan yang sering tidak disadari. Kamu fleksibel, bisa masuk ke lingkungan kerja yang formal, tapi juga tetap nyaman di dunia yang serba santai dan juga digital. Kamu juga bisa dibilang punya kemampuan translate dua generasi, ngerti cara pikir yang lama, tapi juga ngerti nih cara kerja yang baru. Makanya kamu sering jadi penghubung tanpa sadar, teman Pro 2, di banyak situasi. Kamu itu seperti jembatan hidup antara dua gaya hidup yang sangat beda. Well, teman Pro 2, udah ada clue. Apakah kamu di milenial, Gen Z, atau ternyata kamu generasi zilenial?

Teman-teman Pro 2, setelah hampir 1 jam kita bahas seputar zilenial ya. Sekarang kamu udah tahu kan, mungkin kamu ada di generasi milenial, Gen Z, atau zilenial. Tapi pada akhirnya yang paling penting bukan labelnya ya, teman Pro 2. Yang penting adalah bagaimana kamu menjalani hari ini, bagaimana kamu berkembang, dan bagaimana kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi apapun kamu ya, kamu tetap punya cerita yang unik nih, teman Pro 2. Hari Minggu ini, nikmati aja, santai-santai nih, teman Pro 2. Tapi ya tetap ya, harus menjadi manusia yang produktif. Entah itu produktifnya lebih banyak atau lebih sedikit ya hari ini, it's okay, teman Pro 2. Jangan buang waktu sia-sia intinya. Kita masih seru-seruan bareng di pagi hari ini di Spada. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.